Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan derebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
1: Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pagi tu juga Jaya. Berlangsungnya sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Padang Merdeka. Untuk pagi tu ada rapat raksasa, istiadat perbaisan dan rapat raksasa pagi tu juga. Dan malam ada konsert rakyat. Ya, yang akan dibawakan untuk semua lah yang datang ke Padang Merdeka sebenarnya dengan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama lah. Dan untuk gambaran ataupun laporan apa yang berlangsung pagi tu, kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, DJ Nana, yang sudah terkayang-kayang di Padang Merdeka.
2: Awal pagi dia dah pergi ke Padang Merdeka.
1: Oh, jangan
2: sejauh
1: kaki.
2: Sejauh lah. ATM dengan siap dekat je.
1: Oh, tapi ya, dengan ceritanya lupa telefon tadi.
2: Oh, adik. Dah sampai sini museum eh?
1: Oh, dah sampai museum. Nasib
2: mandi. Sedar.
1: Munya saya dah telefon. Ini gaya tu nak telefon.
2: Oh, benar tu je. Oh, yang ni. Nasib baiknya patah balik.
1: Betul. Cakap yang nak makin minda nak. Ambil laporan. Okay. Pagi tu bersama dengan DJ Dana pagi tu.
2: Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih you dan buat jai. Minda kami dah panas ni tu dah.
2: Alhamdulillah. Jom silakan, punya dah panas silakan kongsi bersama dengan pendengar kita.
3: Okey, terima kasih you dan jai di konti. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam suatku sayang, salam Sarawak macam makmur. Dan kami Dana kita berada di Padang Merdeka Kuching untuk laporan sempena sambutan perayaan hari lahir rasmi ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar untuk tahun 2026 tu. Dan seawal pukul 7 tadi dah ramai orang berkumpul di Padang Merdeka yang menjadi tumpuan dengan suasana yang meriah dan juga semangat kebersamaan, dan masing-masing hadir untuk menyaksikan detik istimewa dalam sambutan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan sambutan yang berlangsung selama 4 hari bermula 8 hingga 11 Oktober tu menghimpunkan pelbagai acara rasmi keagamaan dan kemasyarakatan sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap institusi Yang di-Pertua Negeri serta semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Dan sambutan yang berlangsung selama 4 hari itu dimulakan pada 8 Oktober menerusi Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek Sarawak, dan majlis perkenaan diisi dengan solat berjemaah, bacaan surah Yasin, zikir wahaban dan doa kesyukuran sebagai tanda kesyukuran sempena pertambahan usia Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan pada 9 Oktober pengisian diteruskan dengan khutbah sempena sambutan berkenaan di masjid-masjid seluruh Sarawak selain Majlis Kesyukuran agama-agama lain di Kompleks Unifor Kuching. Dan pengisian tu dapat kita tangga bahawa kepentingan keharmonian serta sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat berbilang agama dan kepercayaan di negeri itu. Dan hari itu 10 Oktober menjadi antara detik utama sambutan apabila istiadat perbarisan dan rapat raksasa berlangsung di Padang Merdeka Kuching. Dan apa yang dapat kami gambarkan kini itu, suasana di Padang Merdeka pastinya cukup bermakna dengan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat yang bersama-sama menyemarakkan sambutan bersejarah itu. Perhimpunan yang menghimpunkan semangat perpaduan, kesetiaan dan rasa hormat terhadap institusi Yang di-Pertua Negeri Sarawak itu turut menyelah semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di bumi Kenyalang. Dan pandangan kita tak tertumpu kepada barisan kontinjen yang bergerak dengan penuh disiplin dan juga teratur. Dan majlis penuh istiadat pada pagi itu akan menyaksikan pergerakan lintas hormat yang melibatkan seramai 107 kontinjen terdiri daripada pelbagai jabatan kerajaan, persekutuan dan negeri, badan-badan beruniform, agensi kerajaan dan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta persatuan Persatuan dari seluruh Sarawak, dan perorakan itu diketuai oleh Lieutenant Colonel Khairul Azri bin Abdullah, Timbalan Komander Regimen 511 Askar Wataniah, dan kawalan kehormatan utama dari pasukan Batalion ke-20 Regimen Askar Melayu Diraja dengan kekuatan anggota seramai 106 orang, terdiri daripada 3 pegawai dan 103 lain-lain pangkat, dibarisi oleh Ketua Kawalan Major Muhammad Helmi Saini bin Abdul Rahman, Sabaltan Lieutenant Muhammad Zulfahmi bin Morhan, Pegawai Panji-Panji Lieutenant Ahmad Baihaki bin Muhammad Zamri, Regimen Sarjan Major Pegawai Waran 1 Muhammad Faizal bin Muhammad Yusuf, dan kawalan kehormatan utama diiringi oleh pancaragam Polis Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 40 anggota, diketuai oleh Pengarah Pancaragam Inspektor Frankie Bilitadius, dibantu oleh Drum Major Ghazali bin Haji Bujang. Dan sebentar tadi kami orang telah menyaksikan satu lintas hormat kenyalang formation, satu formasi yang penuh makna sebagai simbol penghormatan, kebanggaan dan kesatuan, dipersembahkan khas bersempena istiadat perakan dan rapat raksasa pada hari itu, melibatkan sebuah pesawat AW139 HOM daripada Skuadron 503 TLDM Stesen Udara Kota Kinabalu, serta dua buah pesawat AW139 daripada Detachment No. 3 Skuadron TUDM Kuching. Dan formasi itu diketuai oleh Lieutenant Commander Roni bin Temu TLDM selaku Komander Pesawat, dibantu oleh 3 orang kru pesawat. Baiklah, pada sebelah tengah hari kelak akan berlangsungnya istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di Asnan Negeri, manakala pada sebelah malamnya pukul 8 malam berlangsungnya Majlis Jamuan Negeri bertempat di Dewan Undangan Negeri Sarawak, serta konsert rakyat yang dijadualkan pada pukul 8 malam tok kelak di Padang Merdeka. Jadi datanglah ramai-ramai ke orang malam tok menyaksikan konsert rakyat yang bertemakan Irama Rakyat Harmoni Sarawak, yang mencerminkan semangat kebersamaan, keharmonian dan juga perpaduan rakyat Sarawak dalam meraihkan sambutan perayaan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Dan konsert itu menghimpunkan besar artis tempatan Sarawak bersama dengan artis popular tanah air dalam sebuah persembahan yang bukan hanya menghiburkan, malah meraihkan kepelbagaian budaya muzik dan masyarakat kita. Antara artis yang akan menghiburkan pada malam tok kelak ialah Dato' Amy, Aina Abdul, Fred 88, Claudia Garris, Raquel, Yadi, Diana Shini, Ramis Walter, Harry Perrin dan juga Agora Band. Dan sambutan kemudiannya akan melabuhkan tirainya pada 11 Oktober menerusi Majlis Jamuan di Hotel Pullman Kuching. Dan sambutan tok bukan hanya sekadar meraihkan ulang tahun kelahiran rasmi Yang Dipertua Negeri Sarawak yang ke-80, malah ia membawa makna yang lebih besar dalam memperkukuh semangat perpaduan, keharmonian dan rasa kebersamaan dalam kalangan rakyat. Dan kepelbagaian pengisian sepanjang 4 hari sambutan tok turut menggambarkan identiti Sarawak sebagai negeri yang menjunjung tinggi adat, menghormati kepelbagaian agama dan budaya, serta terus memelihara keharmonian masyarakatnya. Baiklah, kesempatan tok kami merapat sembah dan mengucapkan selamat menyambut ulang tahun hari lahir ke-80 kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Queen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Semoga Tuan Yang Terutama sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan dan kebijaksanaan untuk terus menaungi rakyat serta negeri Sarawak yang kita cintai. Demikian laporan sempena sambutan perayaan hari lahir rasmi ke-80 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak yang berlangsung dari 8 hingga 11 Oktober 2026 di dari Padang Merdeka Kuching. Kami Nana kembali bersama Yus dan Jai di Konti Sarawak FM.
1: Baik. Terima kasih Nana. Apa lagi? Laporan dan gambaran yang dibawakan oleh DJ Nana di Padang Merdeka. Sempena dengan sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak di Padang Merdeka untuk pagi itu. Dan selepas itu insyaAllah sekitar jam 8.30 minit pagi kelak, kita akan dapat ikuti dokumentari khas Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Bumi Kenyalang.

0: Untuk temu bual dia kelak akan disiarkan lah, disambung siar oleh stesen-stesen kawasan di Seraman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM sampailah pukul 10 pagi.
1: 9 pagi sampai 10 pagi untuk stesen kawasan kita.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, jangan lupa 9.30 minit pagi kita bersama dengan insyaAllah tetamu yang kita undang khas ke Konti Seraman FM, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS.
0: Ya, betul. Dan sebelumnya, apa kata kita ikuti dulu dokumentari khas yang bertajuk Negarawan Berjiwa Rakyat, Naungan Kasih Bumi Kenyalang.

10 Oktober, gempa kesyukuran membumbung tinggi di seluruh pelosok bumi Kenyalang. Hari ini seluruh rakyat Sarawak menyatukan hati meraihkan sambutan perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang ke-80. Daripada hamparan pesisir pantai hingga ke puncak pedalaman rimba, nama ini diukir indah di sanubari rakyat. Bukan sahaja sebagai bekas perwira dan ketua negeri yang penyayang, malah sebagai tokoh negarawan yang mengembalikan maruah serta hak Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Berjiwa rakyat, ia bukan sekadar ungkapan manis di atas kertas. Ia dipandu oleh 5 tiang falsafah yang menjadi kompas hidup Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi. Falsafah tersebut adalah kemanusiaan, empati mendalam, keikhlasan yang toleng, tanggungjawab yang teguh dan kebersamaan seluruh kaum. Daripada seorang perwira yang pernah bertarung nyawa di dalam rimba, menjadi pakar undang-undang yang memulihkan hak perjanjian Malaysia 1963, kini bersemayam di puncak kepimpinan negeri, namun tetap sudi duduk bersarapan di medan selera awam dan tetap menyantuni mangsa bencana tanpa dinding protokol. Bagi beliau, kemajuan sebenar Sarawak bukanlah pada ketinggian bangunan semata-mata, tetapi pada senyuman, keadilan dan kualiti hidup setiap warganya. Selamat datang ke dokumentari khas Sebuah Sorotan Kasih, mengimbas perjalanan hidup seorang pejuang sejati, negarawan berjiwa rakyat, naungan kasih seluruh negeri. Untuk memahami dari mana datangnya ketebalan keprihatinan di dalam dada pemimpin ini, kita perlu mengundur masa jauh ke era 1960-an. Seorang anak muda kelahiran Sadong Jaya Simunjan menyarung seragam pasukan polis di Raja Malaysia pada tahun 1964. Tiga tahun kemudian, beliau menggalas tugas di garis hadapan pasukan polis hutan, bertarung di kawasan kawalan keselamatan wilayah Rejang atau RESCOM serta hutan tebal di Miri. Di dalam hutan tebal Tulai, Durin, Bintango dan Muara Tebas, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi diberdiri di sempadan antara hidup dan mati. Di pertempuran Tulai, dalam hujan peluru yang menghujani bumi, seorang anggota bawahannya terpaksa menendang tubuh beliau ke tanah demi menyelamatkan nyawanya daripada tembakan musuh. Di Durin pula pada tahun 1970, pelatun pimpinannya melangkah masuk ke dalam jerat hendapan dan kawasan jerangkap sama. Detik-detik cemas itu meninggalkan parut kekal, kecederaan tulang belakang akibat dentuman pertempuran dan memori rakan-rakan seperjuangan yang terkorban serta cedera di ribaan. Pengalaman pahit di dalam rimba yang sejuk dan tebal inilah yang menemukan

0: Sejak menyarung jubah pelantikan di Astana Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Wan Junaidi membuktikan bahawa mahligai istana bukanlah benteng yang memisahkan. Pintu astana sentiasa terbuka menjadi jambatan yang merapatkan hubungan pimpinan dengan segenap lapisan masyarakat. Lihat saja pada Mei tahun ini di Sebuyau. Di celah kehangatan bau kopi dan sajian tempatan, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia Senusi santai bersarapan pagi di Medan Selera Awam Sebuyau. Tanpa perhiasan protokol yang kaku, pasangan tersebut duduk bersembang bertanya khabar peniaga dan melayan senyuman warga tempatan. Malah bagi warga Kuching, kelibat pasangan Ketua Negeri Sarawak ini menikmati kopi pagi dan bersembang santai di kedai kopi di Satok sudah menjadi perkara biasa. Bagi beliau, pangkat tidak pernah mengubah sifat rendah diri seorang anak tempatan.
1: Hari Yate di kedai kopi, TYT dengan Toh Puan sekali datang minum kopi. Time kami asalnya ngode mi Jawa kali. Kami masih ingat juga, tapi terkejutlah teh orang besar Sarawak mah teruja masa yang sama. Kami alu teringatlah masa zaman menteri banyak urusannya turun padang dengan masyarakat. Nangnya sangat dekat dengan di hati masyarakat sebenarnya lah.
0: Mawar Rosli, orang awam. Keprihatinan beliau paling terselah sewaktu bencana melanda. Ketika banjir besar menjejaskan lebih 3,000 mangsa di 13 daerah pada Januari tahun ini, beliau mencatatkan sejarah sebagai ketua negeri pertama yang turun sendiri ke bilik gerakan banjir negeri di Wisma Bapa Malaysia. Beliau mendengar taklimat dan menuntut pelan mitigasi banjir jangka panjang demi keselamatan rakyat. Begitu juga di Miri, apabila beliau berangkat terus ke pusat pemindahan sementara Bulan Sabit Merah, menyantuni mangsa tanah runtuh Kampung Lereng Bukit dan mangsa banjir dengan bantuan serta kata-kata ketabahan secara bersemuka. Sama ada mempertahankan autonomi Sarawak di pentas undang-undang mahupun menasihati belia di Dewan Kuliah, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi sentiasa berpesan agar anak muda menguasai sains, teknologi dan kecerdasan buatan atau AI serta fahami ikatan sejarah MA63 demi mempertahankan kedaulatan tanah air.
2: Bagi kami, generasi muda di Sarawak, Tun Wan Junaidi itu ibarat ikon inspirasi lah. Sebab Tun sentiasa mengingatkan kami orang bahawa generasi muda bukan sahaja perlu mengejar kejayaan untuk rimpun, tetapi juga perlu memahami tanggungjawab terhadap negeri dan tanah air. Seperti contoh, Tun selalu menasihati kami orang supaya menguasai teknologi dan pada masa yang sama memahami sejarah serta asas Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Dan beliau menjadi contoh apabila seseorang menggunakan ilmu, pengalaman dan kedudukannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, maka legasi ia boleh dikenang oleh generasi selepasnya. Dirgahayu tanah airku.
0: Fazrul Hibni, belia. Sebab itulah, menjelang perayaan hari lahir rasmi beliau hari ini, ia menjadi simbolik perpaduan buat seluruh warga Sarawak. 10 Oktober bukan sekadar sambutan di kalendar rasmi, tetapi detik untuk rakyat menzahirkan rasa syukur atas naungan pimpinan yang berjiwa besar. Daripada seorang perwira rimba yang menumpahkan darah demi negara, kepada tokoh perundangan yang mengembalikan maruah MA63, kini Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi berdiri sebagai payung naungan berjiwa rakyat bagi seluruh Sarawak. Sempena perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama, kami mendoakan agar Allah Subhanallah Wa Ta'ala sentiasa mengurniakan rahmat, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kebijaksanaan kepada Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Teruslah memimpin dengan ketulusan jiwa, teruslah menaungi kami dengan kasih sayangmu. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Tun. Dirgahayu Sarawak, Bumi Kenyalang.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk sahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Dengarkan kami di Sarawak FM.
1: Ku terpandang dari sejalan ke...
2: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota

Klik hari itu, Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau, walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri, serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik hari itu, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tu man, tu mesti silah, kopi yang jen nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Selamat pagi.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang. Dan seperti yang kita dah maklumkan tadi, Jai,
1: bersama kita dengan tamu kita, Yus.
0: Ya, betul. Dan pagi tu, si kesoalan, kita akan...

0: Ashraf bin Abdullah yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Uh-huh. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat Prof. datang ke konti kita, Prof.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Yus, DJ Jai sebab menjemput ke konti pada pagi tu.
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Dengan cerita kali pertama dia masuk di konti Sarawak FM, Prof. Lah.
1: Pengalaman baru.
0: Pengalaman baru dia, Prof.
2: Terus mula apa nama tua.
0: Dan seperti yang kita tahu lah, Prof, lah, semalam pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat PMX yang kata orang tu antara peruntukan yang tertinggi dalam sejarah negara lah, RM459.84 bilion keseluruhan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PMX. Tapi fokus kita tu bukan kepada angka yang makro yang besar lah, tapi sebaliknya impak langsung bajet ya terhadap kebajikan dan juga poket rakyat Sarawak, terutamanya sidak yang di luar bandar lah tu. Dan mungkin kita lihat lah, Prof, antara kata orang te peruntukan yang sangat-sangat tinggi yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat PMX kepada Sarawak adalah 16.2 bilion. Dan mun kita lihatlah menerusi kerangka peruntukan pembangunan negara tu, seperti yang saya nyatakan tadi, Sarawak menerima agihan yang tertinggi sebanyak 16.2 bilion, meningkatlah berbanding tahun-tahun sebelum tu. Dan dari perspektif luar bandar tu, mungkin Prof lah boleh kongsikan macam ni lah setidaknya agihan sebesar ya, nak diterjemahkan kepada kemudahan asas yang sangat kritikal, contohnya macam jaringan jalan raya, bekalan air bersih, akses elektrik bagi penduduk di kawasan pedalaman tu, Prof. Macam ni.
2: Terima kasih DJ Yus untuk apa nama briefing tersebut. Okay, peruntukan untuk Kerajaan Negeri Sarawak tahun itu memang kita nampak ada peningkatan sebanyak 1 bilion rasanya, daripada 15.1 last year to 16.1.
0: Yes,
2: the second highest dalam untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi 18 something bilion. Tetapi Alhamdulillah, kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat apa nama bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar, ya, umpamanya jaringan apa nama jalan penghubung Sabah Sarawak.
0: Betul.
2: Ya, dengan peruntukan 16.1 bilion ini, ianya mungkin dapat disalurkan bagi mempercepatkan lagi projek-projek fasa 1 ya, dan juga fasa 2 yang baru nak bermula. Ya, jadi itu saya kira satu bajet yang sebenarnya untuk menyiapkan bagi memastikan penyiapan projek fasa 1 tersebut. Dan begitu juga dengan usaha-usaha untuk meningkatkan infrastruktur seperti bekalan air bersih di luar bandar, dan apa nama kemudahan-kemudahan asas lain ya, di luar bandar, jalan raya dan sebagainya. Memang ini amat pada saya amat membantu dan kita di Sarawak bertuah pada kali ini sebab kita memang peruntukan sebanyak tu. Jadi saya kira ianya dapat meningkatkan lagi apa nama taraf hidup ya, penduduk di luar bandar dengan peningkatan kepada keperluan asas infrastruktur tersebut.
0: Benda-benda yang sangat penting lah, Prof, ya. Dengan air, jalan raya kan, elektrik di luar bandar sangat-sangat penting.
1: Dan semalam juga Prof ya, pengumuman nasional yang ni memang apa yang amat memberi impak lah, peningkatan bantuan tunai melalui sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA, dan khususnya untuk program SARA ni kadarnya dinaikkan sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun. Untuk golongan miskin tegar ni, Prof. Prof, kita nak tanyalah bagaimana lonjakan bantuan ni dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup harian bagi sesebuah keluarga luar bandar di Sarawak ni.
2: Terima kasih DJ Jai. So memangnya peningkatan di dalam apa nama program perbelanjaan alokasi dalam program apa nama sumbangan tunai Rahmah dan SARA ya, peningkatan pada kali ini kalau kita lihat jumlah peningkatan daripada apa nama berapa bilion tu berapa bilion peningkatan tu? 1 bilion peningkatan. Ya. Saya lupa daripada berapa bilion. Tapi

0: Alright, kembali lagi untuk pasca belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMA.
1: Ya, dan untuk soalan yang seterusnya Prof dan pendengar kita berkenaan dengan pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
2: Terima kasih, Dijajai.
1: Ya, sama-sama.
2: Berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak ya. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif, terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti fasiliti sekolah tersebut, tetapi kualiti, meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar, sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Begitu juga dengan bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima, jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa, pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada sebanyak 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak, ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab ianya sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, modal insan, modal manusia kita panggil, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka, supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita. Jadi itu yang saya nampak dari segi sumbangan peningkatan kepada peruntukan sekolah daif serta peningkatan di dalam bilangan beasiswa untuk anak-anak Sabah dan Sarawak.
0: Itu berkaitan dengan sekolah lah, Prof. Kalau kita lihat lah, Prof, kita balik kepada kemudahan asas. Kemudahan asas, contohnya seperti jaringan jalan raya dan juga kesaling hubungan luar bandar lah. Kita masih lagi fokus kepada luar bandar ni lah. Kalau kita bercerita pasal mobiliti harian, yang kata orang boleh memendekkan perjalanan lah daripada kampung ke bandar. Begitu juga dengan ekonomi fizikal yang boleh membuka laluan penduduk untuk menjual hasil tani, dan juga kesan perbandingan untuk projek-projek yang tertangguh sebelum ini. Dan menerusi bajet kali ini, kerajaan telah pun memperuntukkan 5.6 bilion keseluruhan untuk infrastruktur luar bandar dan juga projek besar, contohnya seperti Sarawak Sabah Link Road, SSLR1, yang kini hampir siap sepenuhnya, Prof. Jika kita bandingkan dengan tahun lepas, pembinaan jalan raya dan juga jambatan luar bandar kali ini ianya akan bergerak dengan lebih rancak lagi lah. Dan bagaimana projek fizikal seperti ini dapat memudahkan urusan harian serta membantu penduduk kampung membawa hasil tani mereka ke bandar dengan lebih cepat ni, Prof?
2: Terima kasih DJ Yus. Mengulas balik apa yang DJ Yus cakap tadi ya, berkenaan dengan peruntukan untuk apa nama tadi? Peruntukan untuk
1: jaringan jalan raya.
2: Okey. Peruntukan tersebut saya melihat sebagai satu peruntukan yang satu menggalakkan mobilisasi, mobiliti penduduk terutamanya penduduk di luar bandar ya, untuk ke klinik mendapatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan, ke sekolah, ke universiti. Dan satu lagi dapat melonjakkan aktiviti ekonomi di luar bandar dengan mengurangkan kos pengangkutan, sebab bila kemudahan jalan raya tersebut dapat diperbaiki, ditingkatkan, kita dapat mengurangkan sebenarnya kos pengangkutan untuk mengangkut hasil-hasil daripada luar bandar ke untuk dipasarkan di bandar. Jadi ini pada saya memang memberi satu impak yang besar kepada masyarakat ya, dari segi mobilisasi, dari segi kesan ekonomi ya, melalui pengurangan kos penghantaran barang-barang tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap barang-barang daripada keluaran daripada luar bandar.
0: Tambahan lagi dengan subsidi minyak yang ditambah oleh kerajaan. Ini membantulah jaringan jalan raya juga kesaling hubungan di luar bandar ni, Prof. Ya?
1: Baik, dan kita tak terasa, Prof. Dah berada di penghujung. Okay, dan kalau daripada apa yang telah pun Prof kongsikan di awal tadi, Prof, ya, kalau kita melihat ni untuk keseluruhannya lah, apakah pandangan dan juga rumusan Prof lah tentang impak ekonomi belanjawan 2027 ini terhadap Sarawak, dan adakah bajet kali ini benar-benar mampu mengubah lanskap kehidupan rakyat dan juga memacu pertumbuhan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar di Sarawak kita ni, Prof?
2: Terima kasih DJ Jai. Okay, belanjawan kali ini, kalau kita lihat dari segi pertambahan ya, kalau kita lihat dari dari segi pertambahan di pelbagai sektor, ya banyak pertambahan pada amount ya, perbelanjaan tersebut daripada sekurang-kurangnya sebanyak 1 bilion ya, untuk setiap kebanyakan sektor. Jadi saya menampakkan perbelanjaan kali ini memang banyak memberi kesan positif ya, terutama ke, ataupun manfaat ya kepada golongan berpendapatan B40 dan juga M40 di Sarawak, dan juga golongan-golongan jangan lupa yang miskin tega ya, melalui bantuan sumbangan tunai ramah dan SARA yang telah ditingkatkan ya, daripada maksima 150 sebulan sehingga maksima dalam setahun boleh dapat dalam 1,800. Jadi itu adalah satu inisiatif yang memang dapat mengurangkan meringankan kos sara hidup mereka, masyarakat luar bandar terutamanya di pedalaman, yang kian hari merasa kesan inflasi, kesan kenaikan harga barang. Jadi itu yang saya dapat nampak dari segi kesan untuk mengurangkan kos sara hidup. Dan saya juga melihat bajet kali ini juga memberi impak ekonomi sebenarnya. Sebab apabila kuasa beli ditingkatkan dengan memberi bantuan, walaupun bantuan ini adalah sekali ataupun pada satu tahun saja untuk tahun 2027, tetapi kesannya kepada ekonomi, perbelanjaan meningkat. Bila orang berbelanja, ekonomi tempatan akan berkembang. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan ya kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak, terutamanya bila kita merujuk kepada bajet-bajet yang di elokasi yang diperuntukkan khas untuk negeri Sarawak.
0: Jadi terima kasih Prof dengan ulasan yang pendek dan ringkas tapi padat dengan maklumat-maklumat yang disampaikan berkaitan dengan belanjawan 2027, dan ianya bukan sekadar lembaran angka rasmi tapi ia boleh memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk di luar bandar.
1: InsyaAllah.
0: Jadi terima kasih lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kerana sudi bersama untuk Pasca Belanjawan 2027 pada sebelah pagi ini. InsyaAllah ada ruang termasa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum Prof.
1: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum. Terima kasih DJ Jai. Terima kasih DJ Yus.
0: Ya, saya sedikit maklumat kepada semua pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar pagi tu saja.
1: Ya, dan apa yang dikongsikan mudah-mudahan apa Ramadhan Tek Yus memberi satu info lah untuk kita berkenaan dengan Belanjawan 2027 khususnya masyarakat luar bandar kita di Sarawak tu. Apa yang sidaknya dapat?
0: Betul.
1: Dan apa manfaat Belanjawan 2027 tu untuk sidaknya sebagai rakyat.
0: Banyak sebenarnya impak kepada rakyat yang diberikan sebenarnya dengan pembentangan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga di Sarawak dan juga Sabah. Okay. Dan kami dua Jai pun dah sampai ke penghujung ya. Kami dua pun
1: cukup
0: dah sampai.
1: Cukup sampai di sini.
0: Cukup, dan insyaAllah
1: dua hari lepas. Dua hari akan datang. Ya Allah.
0: Dua hari akan datang. Kami dua akan teman kita orang lagi pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Dan insyaAllah kami dua jangan undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik spring tuan. Jumpa lagi. Bye-bye.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sabtu tok, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik, orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tok. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: 88.9 MHz. Assalamualaikum dan selamat untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Seperti biasa hari Sabtu anda bertemankan saya DJ Rina Suropati untuk edisi hari itu. Mengisi ruangan kita di ruangan Carta 10 Sarawak FM. Mungkin ada yang dah tunggu-tunggu nak antara keputusan dalam Carta 10 Sarawak FM untuk kali itu. Untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026, hari yang kacak hari itu, tarikh yang kacak. Ada bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Habis temankan Rina sampai pukul 2 petang gelap. Dan terima kasih rakan penyampai DJ Jai dan juga DJ Yus yang telah pun menemani kita orang dalam sekitar 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan kini tok saya akan mengambil alih pertemuan kita menerusi ruangan Carta 10 SIFM, ekspresi warnai hari anda nang steady. Alright, kita akan bacakan antara keputusan yang terkini yang dah pun berada dalam tangan saya kini tok. Dan hari tok minggu tok adalah merupakan pencalonan yang baru pada minggu ke-34. Nah, berbanding dengan 31 dan kini tok kita meloncat terus ke minggu ke-34. Alright, kita terus ke kedudukan di tangga yang ke-11 untuk minggu ini. Di tangga yang ke-11 agaknya siapakah yang berjaya menjadi juara pada hujung minggu, pada hujung rancangan kelak. Sama-sama kita nunggu di penghujungnya kelak. Alright, ya, okay. Kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-34, lagu tok turun 4 anak tangga. Pada minggu ke-31 nya berada di tangga yang ke-6 dan kali toknya turun 4 anak tangga, berada dalam carta selama 20 minggu. Dan juga lagu tok 31 Mei masuk pada carta 10 Saipan, berjaya juga menjadi juara carta mingguan pada minggu ke-19, 13 Jun 2026. Lagu yang berjudul ini dia, Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik El Hadam dan juga Dirul. Apa kata kita terus lagi untuk mendengarkan kedudukan di tangga yang ke-10 carta 10 Sarawak FM minggu ke-34.
2: Nombor 10.

0: Okey, talam 2 berada di kedudukan yang ke-10 untuk minggu ini daripada Proxy Band. Okey, kepada kita orang yang nak lagu tu masih lagi terus kekal untuk berada di carta 10 Surat FM. Jangan lupa buat undiannya. Selepas tu, saya akan bukakan talian untuk anda mengundi lagu-lagu pilihan kita orang untuk kali tu. Okey, alright, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-9. Di mana kedudukan di tangga yang ke-9 pada minggu tu berada di tangga yang ke-9. Ha, bukan apa. Minggu lepas, lagu tu berada di tangga yang ke-3 pada minggu ke-31. Tapi kali tu, jauh turun berada di tangga yang ke-9. 6 kali tangganya turun kali tu. Kenapa? Okey, lagu tu berada dalam carta selama 37 minggu. Dan pernah menjadi juara carta mingguan selama 4 minggu berturut-turut pada minggu yang ke-5, minggu ke-7, minggu ke-9 dan minggu yang ke-20. Lagu tu adalah yang berjudul Portrait Usang daripada Rockaholic. Komposer adalah daripada dan juga penulis liriknya adalah Zulka. Apa kata kita terus untuk kedudukan di tangga yang ke-9 dalam carta 10 Sarawak FM Nang Steady.
1: Nombor 9.

0: Okey, itu dia antara lagu Patrick Usang daripada Rockaholic yang baru kita dengarkan berada di kedudukan di tangga yang ke-9. Alright, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya berada di tangga yang ke-8. Naik 2 tangga pada minggu ke-31, lagu Tok berada di tangga yang ke-10. Kali Toknya Berjaya neki 2 tangga berada di tangga yang ke-8. Tahniah kepada lagu Tok berada dalam carta selama 37 minggu dan lagu Tok masih lagi bertahan dalam kedudukannya dalam carta 10 Surai FM. Dan lagu Tok pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Alright. Dan lagu Tok adalah berjudul Peralihan Cinta daripada Izzuan Dahlan, komposer Abdul Latapoli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Apa kita dengarkan lagu ini berada di kedudukan yang ke-8, minggu ke-34.
1: Nombor 8.

0: 8 untuk minggu yang ke-34. Tahniah diucapkan pada lagu Tok Neki, dua anak tangga untuk Kali Tok. Yeay. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya berada di tangga yang ke-7. Pada minggu ke-31 pun yang masih lagi berada di tangga yang ke-7, kekal ada berada di kedudukan yang sebenarnya dan berada dalam carta selama 21 minggu dalam carta. Pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-18 untuk Kali Tok, dan apa kata kita terus dengarkan lagu ini berada di tangga yang ke-7, minggu ke-34. Agaknya lagu apa? Mungkin dah tahu nak. Sebabnya masih lagi kekal dalam kedudukannya yang daripada minggu tu dan juga pada minggu yang ke-31. Dan apa kata kita dengarkan untuk lagu tu adalah yang berjudul Tuhan Menduga Kita. Artisnya daripada Zulka dan juga komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka, untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Nang steady.
1: Nombor 7.

0: Tuhan menduga kita daripada Zulkad yang membawa ke pukul 10.27 minit pagi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Pernah menjadi juara carta selama 9 minggu berturut-turut. Pada minggu yang ke-14, pada minggu yang ke-15, 17, pada minggu ke-21, minggu ke-22, minggu ke-23, di minggu ke-25, 26, 27. Wow, banyak mingguannya. Juara pada minggu di mingguan di carta 10 Sarawak FM untuk minggu tok yang berada di tangga yang ke-6, turun satu anak tangga. Pada minggu yang ke-31 yang berada di tangga yang ke-5, tapi minggu yang ke-34 berada di tangga yang ke-3, berada di tangga yang ke-6. Apa kata kita dengarkan dengan lagu ini, dikedudukan di tangga yang ke-6 dalam carta 10 Sarawak FM. Lagu yang berjudul Merelakanmu daripada Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik kepada Jimmy Pelika. Jom kita dengarkan untuk anda di Sarawak FM Sahati Sejiwa Cantik.
1: Nombor 6.
2: Waktu terasa cepat berlalu.

0: dan juga The Big Jam merelakanmu membawa ke pukul 10.31 minit pagi dan lagu Tok berada di tangga yang ke-6 untuk minggu yang ke-34. Dan seterusnya kita nanggar lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-5. Tapi sebelumnya saya nak recap dulu lah. Ha, mungkin ada yang belum sempat dengar keputusan di tangga yang ke-10 tadi. Tangga yang ke-10 adalah lagu yang berjudul Talam 2 daripada Proxy Band. Di tangga yang ke-9, Protect Usang daripada Rockaholic. Di tangga yang ke-8, Peralihan Cinta Izwan Dahlan. Dan berada di tangga yang ke-7, Kekal, lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita daripada Zulka. Dan lagu yang baru kita dengarkan tadi adalah lagu Merelakanmu, Stan Akadai dan juga The Big Jam, dikedudukan di tangga yang ke-6. Baik, kita akan teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang ke-5 sehingga juara carta mingguan pada minggu ini. Lagu apakah yang berada dalam carta pada minggu ini selepas ini? Okey, kepada anda yang baru saja menonton kami di Facebook, terima kasih. Dan ada yang mendengar kami di radio sambil-sambil berjalan-jalan, mendengar kami dalam kereta, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong penuh untuk lagu-lagu lokal artis tempatan kita untuk kali tu. Kita harapkan lagu tu akan dikembangkan lagi dan juga mendapat sambutan yang lebih meriah lagi daripada anda semua. Tanpa anda, siapalah lagu ini akan melonjak naik kelak. Okay, alright, jom kita dengarkan lagi lagu di kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang ke-5. Okey, berada di tangga yang ke-5 untuk minggu ini adalah lagu yang mana berada dalam carta selama 15 minggu, masuk 4 Julai 2026. Dan lagu Tok pada minggu lepas, minggu 31 ianya berada di tangga yang ke-9. Kali Tok ianya naik 4 anak tangga, berada di tangga yang ke-5. Tahniah diucapkan kepada lagu Tok berjuang untuk terus naik di tangga yang ke-5 untuk carta 10 SRFM Top 5. Dan lagu Tok berada di tangga yang ke-5, lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah, komposer dan juga penulis Zaizam, dan juga penyanyinya adalah Zaizam sendiri. Jom kita dengarkan untuk anda dalam carta 10 SRFM Nang Steady.
1: Nombor 5.

Carta 10 FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton kami di Carta 10 FM untuk kali ini. Okey, kita terus kali lagi untuk kedudukan yang seterusnya berada di tangga yang keempat. Minggu lepas lagu tok berada di tangga

0: Kimi berada di tangga yang keempat untuk minggu ke-34. Tahniah kepada lagu tu, masih lagi melonjak naik. Lepas tu, okay, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ketiga. Dah 25 minggu dalam carta dan lagu tu masih lagi bertahan dalam carta 10 Swipe FM. Lagu tu naik 2 anak tangga. Pada minggu yang ke-31, lagu tu berada di tangga yang kelima dan kali tu berada di tangga yang ketiga untuk minggu ke-34. Apa kata kita terus dengarkan sebuah lagu ini? Adalah lagu kedudukan di tangga yang ketiga dalam carta 10 Swipe FM, lagu yang berjudul Rosli Dobby daripada Embas, komposer Eret Hafiz dan juga lead penulis lirik Azman Muhammad ataupun Amar Ning, yang kita dengarkan untuk anda berada di kedudukan di tangga yang ketiga dalam carta 10 Swipe FM. Jom kita dengarkan untuk anda di Swipe FM Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: daripada Ambush yang baru saja kita dengarkan dengan sebuah lagu Rosli Dobby berada di tangga yang ketiga untuk minggu ini. Okey, seterusnya untuk kedudukan di carta 10 Star FM, lagu dikedudukan di tangga yang kedua pada minggu ini bertahan dan carta 10 Star FM selama 15 minggu dan pernah menjadi juara carta pada minggu ke-29 dan minggu ke-31. Dan kali itu berada di tangga yang kedua, turun satu anak tangga, lagu yang berjudul Pergilah Sulaiman Yusup dan juga komposer Irfan Hamdan dan juga Gulan Shah, penulis lirik daripada Irfan Hamdan. Jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang seterusnya, di tangga yang kedua dalam carta 10 Surat FM untuk anda di Surat FM Nang Steady.
1: Nombor 2.

0: Tahniah kepada lagu daripada Sulaiman Yusof dengan sebuah lagu Pergilah yang berada di tangga yang kedua. Masih lagi di tangga yang teratas dalam carta 10 FM dan masih lagi kekal dalam carta 10 FM. Tahniah dia kepada Sulaiman Yusof dengan lagu Pergilah berada di tangga yang kedua. Dan kali ini adalah merupakan juara carta mingguan untuk minggu ke-34. Untuk itu, pasti ada yang dah tahu lagu apa yang berada di tangga yang ke-34 yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu tu. Lagu yang berada dalam carta 10 FM selama 8 minggu dan juga pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-28 dan minggu ke-30. Dan kali tu pada minggu yang ke-34 menjadi juara carta mingguan untuk minggu ke-34. Naik satu anak tangga untuk minggu tu. Minggu lepas pada minggu ke-31 yang berada di tangga yang ke-2. Dan kali tu naik satu anak tangga. Okey, kita dengarkan untuk anda. Ini dia Cinta Terakhir Izam 72, komposer Zamari Bujang dan juga penulis lirik daripada Nani.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: Okey, Cinta Tak Akhir daripada Izam 72 yang membawa ke pukul 10.49 pagi. Dan kita janji ada dua lagu yang masuk dalam pencalonan baru yang kita akan wawarkan kepada kita orang. Lagu apakah yang masuk dalam pencalonan untuk minggu yang ke-34 untuk minggu tu. Yang pastinya ada yang menunggu nak. Oh. Okey, untuk lagu yang pencalonan yang terbaru untuk minggu ke-34 pada minggu tu adalah lagu yang berjudul Mengalah Melangkah daripada Zahar Amirul, komposer Sudi Subri Musar dan penulis lirik juga orang yang sama, Sudi Subri Musar. Dan lagu ini adalah lagu merupakan lagu terbaru daripada Zahar Amirul. Apa kata kita dengarkan dulu untuk anda dalam Carta 10 Sarawak FM untuk pencalonan baru pada minggu ke-34.
1: Pencalonan terbaru Carta 10 Sarawak FM.

0: ekspresi, warnai hari anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Istimewa, menarik dan unik, segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi, menceriakan setiap waktu.
2: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi, menceriakan setiap waktu.
1: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Seperti biasa, kita hari Sabtu 11.10 minit pagi, kalau dalam segmen Jejak Seni, masih lagi bertemankan saya Rinas Merpati. Dan untuk kali itu bersama dengan kami dalam segmen Jejak Seni kali itu, kita untuk mengenali dan juga menghayati dan menyelami unik keunikan seni, budaya serta warisan yang menjadi kebanggaan masyarakat kita di Sarawak kali itu. Dan untuk semua, pernah kita orang mendengar ataupun tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan gambus lebo. Ada sebuah alat muzik tradisional yang dipercayai telah wujud di Sarawak sejak lebih 100 tahun lalu, namun semakin jarang dimainkan. Tapi hari itu kita usahakan untuk menghidupkan lagi dan juga kembalikan lagi warisannya, membuka lembaran baharu dalam perjalanan seni kita, seni muzik tradisional untuk kali itu. Dan persoalannya, apakah keistimewaan hanya sebenarnya gambus lebo tu sebenarnya? Mungkin ada yang pernah main, mungkin ada orang ingat etek gitar kecil ke apa nak, mun simple orang madah, oh gitar biasa aja lah. Tapi nya adalah namanya adalah gambus lebo. Kenak nya diberi nama gambus lebo, kelak kita nanya nak. Oh, jadi kenak warisan tu perlu dipertahankan, dan kenak macam ni generasi muda boleh menjadi penyambung kepada alunannya. Jangan ke sini, kita akan bersama dengan dua tetamu kita untuk hari tu, si lain si bukan, kita bersama dengan Encik Narawi Rashidi dan juga Encik Khalid yang merupakan untuk bersama dengan kita untuk kali itu. Kita nak ucapkan selamat datang ke dengan Yedua Ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, alhamdulillah sampai juga ke konti Sarawak FM untuk kali itu nak. Oh. Okey. Kali itu kita nak tahu lah sedikit sebanyak berkenaan dengan gambus lebo tu. Boleh si kongsikan bersama dengan kami dan juga pendengar berkenaan apakah gambus lebo tu dan apakah keistimewaannya berbanding dengan alat muzik tradisional yang lain.
2: Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera.
2: Okey, gambus lebo tu. Gambus sajalah. Sebenarnya gambus. Tapi oleh kerana kita nak untuk membezakannya antara gambus kita tu dengan gambus yang biasa, jadi sebab ada namanya gambus lebo. Jadi tapi gambus lebo tu apa nama tu, mun diikut asal usulnya pun memang daripada apa nama, kata orang daripada Yaman.
1: Yaman.
2: Negara Yaman. Yaman di Padang Pasir Bahnun. Memang sudah masuk ke Nusantara tu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ke Nusantara, ke Borneo, kemudian ke Kalimantan, ke Sarawak, ke Brunei, ke Limbang. Kita semua ada sebenarnya. Tapi di sekitar tahun, kemungkinan besar lah. Sebab yang gambus yang pernah saya jumpa yang benar-benar asli adalah gambus yang buatan tahun 18 lah.
1: Tahun 18.
2: 18. Ada logo bendera Sarawak lama di sini. Dimiliki oleh seseorang yang daripada kampung kampung Haji Bahbus ya. Yang agak lama lah.
1: Masih ada simpan.
2: Masih ada lagi. Itulah yang menjadi prototipe saya untuk mengolah gambus-gambus yang baru-baru. Jadi sebagai contoh.
1: Adakah bentuknya sama juga?
2: Sama, bentuk sama. Macam tu juga. Jadi mungkin kita nak membayangkan macam ni rupa gambus lebo ya. Mungkin kita pernah pendengar pernah melihat gambus. Tapi gambus ya yang Arab ya, yang besar ya, yang gemuk kata orang. Besar lah.
1: Yang
2: bulat, yang besar. Okay. Tapi gambus lebo tu kecil. Setengah enggak daripada ya. Dan apabila kita boleh imagine kalau kita lihat labu air. Labu air dibelah dua. Macam ni adalah rupanya. Labu air kan bulat dan memanjang.
1: Betul.
2: Belah dua,
1: yang kena macam bentuk gambus ya.
2: Ya dah jadi labu. Mungkin kata orang, mungkin perkataan lebo ya daripada perkataan labu.
1: Oh mungkin ya. Oh.
2: Ini tak orang putih zaman ya. Labu katanya. Oh, labu.
1: Ha.
2: Jadi sebab jadi gambus, gambus lebo.
1: Oh.
2: Sebenarnya mungkin gambus ya, gambus bentuk labu.
1: Oh mungkinlah.
2: Ha. Ha. Jadi
1: dia dapat dari inspirasi daripada Sia.
2: Sia. Karena saya pun bertanya juga dengan kiri kanan, apa gambus lebo tu, apa perkataan lebo, banyak orang belum, ada lagi orang tua yang dapat jawab.
1: Oh betul. Ha?
2: Mungkin mungkin kita perlu lagi penelitian, penelitiannya.
1: So, research balik lah.
2: Ha, jadi gambus lebo tu nya satu kesemuanya nya besi macam gambus biasa, gambus biasa tali tali yang lebih banyak lah. Tu tali tu hanya hanya ada empat aja.
1: Empat aja.
2: Satu, dua dua satu satu aja.
1: Oh.
2: Ha. Tapi yang original lagi tiga tali aja.
1: Tiga tali.
2: Dua, dua, dua aja. Sebenarnya
1: oh, okay,
2: jadinya faham. Memang limited lah apabila memainkan memainkan lagu lah.
1: Jadi berdasarkan pengalaman ada juga pengetahuan kita nak macam ni sejarah kemunculan gambus lebo tu di Sarawak. Macam ni juga alat muzik tu di pakai suatu hari dulu.
2: Dulu apabila apabila memasuki Sarawak tu kita percayalah mungkin waktu ya kata orang waktu perkembangan Islam penyebaran agama Islam sambil sidanya berdakwah mungkin mengembak alat muzik apa tukaran perdagangan mari barter trade orang dulu apa ini mengembak budaya-budaya tu lah tak bangsawan-bangsawan datang ke Sarawak dulu sedolok selalu dulu zaman-zaman dulu kata orang tua selalu sidak bangsawan-bangsawan bangsawan tu artinya sidak yang bermain bermain-main bangsawan tu apa yang datang buat persembahan mungkin ada membawa alat-alat tu dan alat tu tersebar di seluruh Nusantara. Kita alat tu ada sebenarnya di di Sabah ada, Pontianak ada, di Brunei ada, tapi semua apa nama alat tu memang dah kata orang hampir dah pupus lah. Si dimainkan lagi. Last kali last kali alat tu kami pernah mainkan di Sarawak tu tahun 80-an.
1: Tahun 80-an.
2: Pernah juga diimbak ke luar negara.
1: Wah, alhamdulillah. Ya, di sinun kita mula sembahan juga lah.
2: Sembahan pun.
1: Jadi nama gambus lebo tu nya mungkin kita nanggar bab kata kita tadi nak nya mungkin daripada bentuk sebuah labu nak panjang ya nak. Namanya cukup unik. Tapi apa yang kita tahu tentang asal usul namanya? Adakah kajian lanjut masih lagi diperlukan untuk mengkaji sejarah gambus lebo, lebo tu mengikutnya?
2: Sebenarnya saya masih lagi mencari dan tercari-cari. Kita coba berusaha tanya sana sini. Kalau kita nak refer dalam buku pun belum jumpa lagi. Sebenarnya mungkin kita kita kena pergi ke jauh lagi ke kampung-kampung mungkin ada masih ada orang tua-tua yang
1: boleh ceritakan
2: yang boleh bercerita yang pernah dengar tentang gambus lebo pernah main. Kerana setelah saya menggali bertemu dengan satu alat ini. Satu alat tu, ada dua orang, beberapa orang yang pernah mengaku mereka ada jumpa alat tu daripada, mungkin tapi cuma kita belum ada masa lagi nak kaji balik siapa punya punya yang
1: alat-alat lainnya. Pencipta asalnya.
2: Dari sini barang tu, apa lagu-lagu lama dolok yang ada dimain. Dan dolok memang tu adalah untuk kata orang lebih gambus tu dolok lebih kepada apa nama bukannya macam kita kini tu terus pakai hiburan lah. Mungkin
1: mari
2: ada untuk orang lagu-lagu lagu dakwah, lagu nasyid, untuk persembahan depan-depan kurang kenamaan macam mana lah.
1: Jadi daripada segi bunyinya teknik petikan dan jua lagu yang dimainkan apakah ciri-ciri yang menjadikan gambus lebo tu yang macam lebih unik istimewa sebagai warisan muzik kita di Sarawak tu?
2: Di segi bunyinya bezanya dengan gambus biasa memang ada sikit lain lah kadangnya kecil. Hanya kecil dengan besar tu bezanya berbunyi sikit. Jadi keunikannya hanya ada di siara bunyinya, perbezaan bunyinya. Gambus yang besar bunyinya memang dengungannya lain. Dan yang kecil tu kemudiannya menggunakan ada berkulit, kata orang ada kulit kambing tu. Bila kulit kambing tu efeknya dimainnya seolah-olah bertindak sebagai gendang sekali.
1: Oh, sekali mas.
2: Apabila kita main, kita menempelkan pick, kita macam nampak pick ke badan yang peng ke peng. Jadi untuk menjadi gendang sekali.
1: Oh, tuak dalam satu lah artinya.
2: Jadi tang ke tang ke tang. Contoh boleh contoh macam saya punya contoh.
1: Cuba.
2: Tu pukul gendang untuk dipukul tu.
1: Dua dalam satu bunyinya.
2: Jadi, teknik main untuk gambus tu lah, gambus lebo tu lah.
1: Okay, faham. Jadi tali talinya macam daripada macam yang apa nama nak yang besar tadi.
2: Tali memang tali kita tu kami memang tali gambus lah.
1: Oh, makin tali gambus. Ya, ada tali yang sendiri lah.
2: Ada tali sendiri.
1: Oh, okay. Jadi sebenarnya apa cabaran yang paling besar yang kita hadapi lah dalam usaha memulihara gambus lebo tu, khususnya daripada segi mendapat mendapatkan pemain, tenaga pengajar dan juga bahan rujukan.
2: Tu kita kembali kepada 3 tahun 4 tahun lepas lah. Apabila saya berjumpa dengan gambus ya tadi, gambus yang lama, jadi saya terfikir macam ni saya nak menghidupkan kembali gambus tu.
1: Betul.
2: Dan apabila saya gambus ya, apabila saya nak membeli daripada orang punya yang dia semua menjual bah.
1: Oh,
2: kerana
1: menjual
2: benda yang barang yang ratus tahun.
1: Betul.
2: Jadi saya pinjam aja lah. Oh. Bila saya pinjam sampai boleh saya contoh saya terus Waktu yang saya siap tahu nak cari siapa nak mulah tu orang Kuching tu. Siap pernah ada orang mulah apa?
1: Oh.
2: Jadi saya kontak kawan saya di Pontianak lah. Seorang tukang.
1: Oh.
2: Saya lukis semula, saya suka, saya gambar, saya hantar dengannya, WhatsApp dengannya, minta tolong kau mulah tu. Dapatlah dia mulah sikit.
1: Oh.
2: Jadi bila dia mulah sikit, bila saya, waktu saya bekerja di Kampung Budaya, jadi saya pun madah dengan staff saya ialah di Kampung Budaya. Dapat you nolong mualah itu maknanya. Itu contohnya. Dah ada sikit. Prototype dah ada sikit.
1: Oh.
2: Jadinya dapat mualah 4 gig. Bila dia mualah 4 gig ya, lama lah benda ya. Dalam ofis saya bergantung CD pakai lah. Belum siap bernama. Jadi apabila saya pincin tu saya ngembak ya keluar dan saya berjumpa lah dengan saudara Sadam kita. Sadam atur tu lah pola-pola. Kemudian apabila tenaga ada orang minat mau main, jadi saya bersama dengan Sadam saya nak mula projek tu. Saya nak buka mula dalam 20 gig. Ada beberapa kawan yang nolong lah, seperti ada yang saudara Patrick, Sadam buat. Saya memerlukan 20 gig. Saya nak mula. Sama adanya saya nak mula mengangkat benda tu semula. Saya perlukan banyak supaya dapat mengajar.
1: Oh.
2: Jadi waktu itu saya terus pergi ke majlis seni lah. Untuk minta sedikit dana untuk starting projek tu. Jadi waktu itu dapat saya mula 20 gig.
1: Oh.
2: Ya, cabaran untuk orang cari uang mula aja dulu.
1: Betul. Sakit juga sebenarnya sebab kita cari uang yang pakar mula tu mun di Sarawak lagi lah dekat nyaman dekat kita nak. Tapi kita terpaksa cari orang paling pakar lagi supaya nya tahu bentuk yang sesuai. Tapi benarlah benda zaman-zaman ke sanah dulu susah orang nak jual dekat kita nak sebabnya sayang dengan benda ya. Betul. Jadi dalam program kelestarian pelestarian dan juga aspirasi gambus lebo kita di Sarawak tu, apa yang bentuk latihan dan juga ataupun pendedahan yang diberikan kita kepada peserta untuk mempelajari seni muzik tu?
2: Saya ada dua sesi sudah saya buat khusus tu. 3 tahun yang lepas pada permulaannya tu saya ada dalam 14 peserta waktu
1: 14 peserta.
2: 14 peserta.
1: Oh, boleh tahan juga sambutan
2: Dan baru-baru tu aja baru aja habis selesai last week, minggu lepas.
1: Okay.
2: Kita ada 25 lah peserta.
1: Oh.
2: Daripada umur 4 tahun sehingga
1: juga
2: umur 60 tahun.
1: Ui.
2: Peserta kami. Jadi alhamdulillah kami orang dapat perform lah. Jadi cabaran antara 2 gig khusus tu yang awal dan yang itu. Yang mula-mula dulu kami lebih kepada praktikal. Praktikalnya ketiga terus belajar main terus. terus nak belajar memetik. Kerana waktu itu isi ada asas, isi ada panduan bah.
1: Betul.
2: Nak panduan tentang alat tu pun si ada. Jadi apabila dah yang kedua tu, saya buatlah atau orang buku panduan sendiri lah. Cara mengajar, termasuk teori sedikit. Jadi apabila kita belajar yang sistem kedua tu lebih sistematik, lebih cepat. Jadi kita belajar dalam masa 3 bulan lah.
1: 3 bulan.
2: 3 bulan.
1: Oh, paling lamanya untuk belajar yang. Jadi sejauh ni bagi kita lah, bila tak pandai tadi nak berbanding kepada 14 orang peserta, kini tu dah raih 25 orang peserta dah mengikut kita kini tu. Jadi sambutan masyarakat terhadap usaha memperkenalkan sebulan gambus lebo tu, terutamanya golongan muda. Bagaimana kita tadi ada umur 4 tahun tena. Setidaknya turut mengikut juga ngambil peluang tu untuk mempelajarinya. Sejauh ni pandangan kita untuk sambutan tu.
2: Sambutan kata orang memanglah menggalakkan lah, daripada even daripada ibu bapa yang sanggup ngantar anak-anaknya, even rakan-rakan kita yang sebaya saya pun
1: masih juga berminat
2: untuk belajar, walaupun kata orang nyempun madah dirinya dah lambat, isi dia lambat lah. Jadi apabila saya melihat ya, apabila yang macam peserta tadi walaupunnya 4 tahun ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah. Ada yang sudah dapat main, ada yang hanya sekadar dapat basic. Memanglah di awal umur kedayaan, kadang-kadang memang tetapi yang pentingnya kita menerapkan. Betul. Memperkenalkan. Dan ada juga peserta-peserta kami tu, kini tu ada 2-3 orang sudah memiliki sendiri. Nampak. Adanya nempah dan amolah diminta pola alat kerana minat.
1: Betul.
2: Sanggup untuk beli alat tu.
1: Pakai setidaknya belajar sendiri.
2: Kini belajar sendiri, praktis.
1: Untuk sendiri praktis sendiri. Jadi apa peranan kerajaan bagi kita nak institut pendidikan, persatuan seni dan juga media seperti kami on di South FM tu lah, untuk membantu memperluaskan pengenalan gambus lebo kepada masyarakat.
2: Okey, jadi kita mengharapkan semua pihak lah. Semua pihak kerana kini tu bagi saya, sebab dalam majlis kelestarian gambus lebo tu, saya ada satu moto yang saya letak. Hilang budaya berkuburlah bangsa. Apa maksud saya hilang budaya berkuburlah bangsa? Kerana jika kita isi mempromosikan budaya kita. Siapa kenal dengan bangsa kita? Kerana setiap bangsa, orang kan nanya, you bangsa apa? Saya bangsa A. Bangsa A apa budaya kita? Apa makanan kita? Apa craft kita? Apa seni, identiti kita? Jadi pun saya tahu budaya ya. Ini kita nak marah kami bangsa A. Apa beza bangsa A, B, C? Mesti A-nya mesti ada
1: penerangannya.
2: Keistimewaannya, biar ada istimewaannya. Jadi sebab ya, budaya kita tu, apa budaya Melayu kita, kita ada apa? Kita ada zapin, kita ada lagu asli, kita ada makanan tu, masyarakat Iban ada ngajat, orang Hulu ada sumpit, ada tu. Nah, jadi kita setiap bangsa ada budayanya. Jadi sebab ya, saya malah kalau hilang budaya berkuburlah bangsa. Bermakna esok lusa kita sih mempertahankan budaya kita. Orang sih kenal bangsa kita.
1: Betul.
2: Bangsa dikenal kerana budaya.
1: Betul. Dari sia kita boleh memperluaskan lagi sebenarnya.
2: Jadi peranan tadi yang saya minta semua pihak tu supaya mempromosilah, nolong mempromosi macam pihak RTM, nolong promosi kementerian, nolong promosi memberi dana pihak-pihak lain Sarawak, apa nama yang sidak-sidak, yang press, sidak akhbar, mempromosi, membuat liputan, jadi supaya masyarakat sekeliling kata orang peka, ada benda tu padu, masih ada, masih wujud.
1: Betul. Dan apa perancangan kita seterusnya untuk orang kata tadi memastikan lebih banyak lagi pewaris lah untuk dapat dilahirkan dan gambus lebo tu terus dimainkan kepada untuk masa-masa yang akan datang kelak.
2: Bila saya melihat pada majlis akhir penyampaian CJ saya, saya kita dapat mempertengahkan dalam daripada 25 orang ya, dalam lebih pada setengah daripada mereka sudah mampu
1: mahir
2: bermain, dapat mempersembahkan di atas pentas waktu ya lah. Jadi setengah yang lain masih basic, masih perlu apa nama

0: seorang. Ha? Jadi apabila kita melihat perkembangannya, kita melihat dan anak-anak muda yang kecil-kecil, kita orang biar-biar tak, dah dapat main lagu juga. Sekurang-kurangnya main lagu anak ayam atau orang. Jadi cukup lah. Tapi yang pentingnya ada minatnya di Syamah.
1: Betul. Minatnya mesti ada.
0: Karena minat kita tu hanya minat main main gitar, betul, main drum, muzik-muzik dari barat lah.
1: Jadi bagi kita lah, apa pesanan yang kita untuk sidak anak-anak muda yang kini tu yang mungkin belum pernah nangga ataupun mendengar alunan Gambus Lebo tu.
0: Okey, pesanannya adalah kita apa nama, kalau boleh lah. Apabila saya akan membuka peluang tu lagi kelak untuk belajar. Jadi mungkin kita ada nangga, saya buka kata orang datanglah, join lah grup permainan Gambus Lebo tu. Kerana dengan sidak grup yang ada pun, saya dah janji sidaknya saya akan memanggil sidaknya sebulan sekali ataupun dua kali lah untuk perjumpaan. Sebagai Gambus Meet, saya nak memanggilnya Gambus Meet, pertemuan-pertemuan Gambus lah.
1: Bersama dengan gambus-gambus yang
0: supaya
1: lain.
0: Supaya si hilang.
1: Betul. Biarnya diteruskan lagi. Jadi, bagi kita, apakah untuk bentuk sokongan yang boleh disediakan ya, bagi memastikan usaha pelestarian tu gambus dilaksanakan secara berterusan?
0: Saya harap pihak yang menganjurkan apa-apa program lah. Kata orang macam mana, meri ruang untuk gambus tu dipersembahkan, menjemput kumpulan-kumpulan gambus. Selain daripada kita apabila kita buat persembahan, bulatnya apabila kita tak nikah, kita tak nunggah karaoke aja, nunggah band. Hadrah pun tak ada lagi.
1: Hadrah
0: pun hilang. Jadi benar macam tu lah, sebenarnya budaya kita dah hilang. Waktu majlis kahwin kah, waktu apa-apa program keramaian kah, jemputlah yang budaya-budaya. Sekarang kalau sekarang memang yang dah hidup budaya sapir, budaya lain semua kita dah
1: ketengahkan.
0: Dah berkembang lah. Jadi gambus tu lagi macam hadrah kita.
1: Betul.
0: Orang kahwin hadrah pun si ada bunyi lagi. Ada pun bunyi lah daripada audio. Semangat je saya lagi.
1: Betul. Jadi mun daripada audionya saya dah auranya tersendiri sebenarnya. Bila kita mainnya atau pentasnya ada audio, auranya lain. Lain macam. Okey, jadi kita adalah merupakan salah satu antara pengajar Gambus Lebo tu nak. Jadi pelapisnya lepas tu.
0: Okey, tim saya sebenarnya, tim saya mengajar selama tu saya ada beberapa orang lah. Kita ada saudara Sadam. Siapa sih kenal Sadam? Sadam tu tarik Sadam. Sadam ya.
1: Betul, silai sebutkan nengnya. Bila dia tariknya dekat senyum. Tarik, ya.
0: Jadi Sadam seorang salah seorang juga yang bersama saya, saudara JS Din, saudara Ajis Timo, saudara Usaini Razak, saudara Mazlan, dan anak saya sendiri Pika Nazra. Bukan Khalik.
1: Pika benar. Okey, Pika tu berapa umur kita elek tu?
2: 12 tahun.
1: 12 tahun.
2: 21 tahun.
1: 21 tahun ya, sampai tengoknya nak terbalikkan lagi. Sialah. 21 tahun. Jadi kita umur kita dah pandai minat dalam gambus tu sejak kita umur berapa?
2: Adakah 18 tahun.
1: 18 tahun. Adakah kita rekod bapak tak sendiri rekod ataupun hati kita pun nak minat?
2: Mula-mula kami nak rasa macam si berminat. Sebab dari dulu kami nang si suka sangat alat muzik yang bertali.
1: Jadi kita yang si bertali lah.
2: Tapi kami memaksa diri untuk main alat gambus tu. Walaupun tak ada asas gitar lah.
1: Gitar memang ada pernah main. Tapi
2: si langsung
1: terus bermain dengan gambus. Okey, berapa lama kita ngambil masa untuk pandai lancar main gambus tu?
2: Dua bulan.
1: Dua bulan? Bapak ngajar lah. ataupun kita sendiri yang

0: practice.
1: Kadang-kadang kami sendiri, kadang-kadang bapa kami.
0: Okey, okey. Lepas tu kita akan dengar antara alunan gambus tu daripada Pika. Pika yang kita akan dengarkan lepas tu untuk segmen kita Jejak Seni. Dan juga kita harapkanlah antara orang kata tadi ni tahu mungkin Cikgu Nur Awil pun lepas tu mungkinnya akan buka lagi untuk kelas. Dia tahu ada lagi yang nak join, ada yang sempatkah datang dari jauh pun masa pun clash nak oh. InsyaAllah kita harapkan benda tu orang kata tadi boleh memberi semangat untuk anak-anak muda kita terus orang kata tadi pergi jauh dengan ada wujudnya gambus tu untuk kita di Sarawak. Dia tahu sapik tadi berkata kita tadi boleh mengangkat juga tenak hanya boleh digabungkan juga dengan sapik dengan boleh, gambus boleh. Jadi so mungkin muziknya lebih harmoni lagi untuk persembahan yang seterusnya kelak. Okey, mungkin ada kata-kata yang terakhir daripada kita untuk menutup pertemuan kita lepas tu.
2: Saya harap apa nama gambus lebo tu pernah berkubur sekejap seketika. 40 tahun lah.
0: 40 tahun.
2: 40 tahun saya rasa semenjak akhir 1980 40 tahun sehingga sekarang. Gambus tu pernah hilang berkubur. Jadi telah dihidupkan. Saya harap pihak banyak pihak dah dapat sokong saya. Dan saya mengharapkan masyarakat pun menerima dapat menghidupkan kembali sama-sama dengan saya kerana apa nama kita takut barang tu hilang terus kelak.
0: Okey, lepas tu kita akan dengar alunan daripada Pika Nazra dan juga Encik Narawi Rashidi dengan lagu yang kita akan dengarkan muzik yang digabung dengan tau. Kita nanggah keharmonian lagu tu bila digabungkan. Dan dalam perbincangan kita orang hari tu bersama dengan kami dalam segmen Jejak Seni, jelas bahawa warisan tu bukan aja sekadar ketinggalan pada masa lalu tetapi amanah yang perlu kita teruskan sebenarnya untuk generasi-generasi yang akan datang pada hari itu. Dan Gambus Lebo tu mengajar kita orang kata tadi bahawa sesuatu warisan yang akan terus akan hidup apabila ada insan yang sanggup mempelajarinya dengan lebih dalam, memainkannya dengan dan berkongsi lagi ilmu kepada generasi yang seterusnya. Kita harapkan kami lagi ialah pelapis-pelapis yang bermain dengan gambus tu. Dan terima kasih kepada semua yang dah pun bersama kami untuk ruangan Jejak Seni untuk kali itu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk minggu yang akan datang. Apapun terima kasih Cikgu Nurawi dan juga Pika kerana sudi hadir untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan gambus lebo ini. Jadi kita akan teruskan lagi untuk hiburan kita dengan alunan gambus dan ta daripada Cik Narawi Rashidi dan juga Pika Nazra bin Narawi. Silakan.

istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.

hari itu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik Hari Tok, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

0: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan. Kemana ia pergi?
1: Mataku tak lepas memandang mencari. Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan dulu dengan Uzon Khas. Maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini telah pun berkumandang pada pukul 12.07 minit tengah hari. Untuk zon 1, 12.09 minit tengah hari. Untuk zon 2, 12.14 minit tengah hari. Zon 3, 12.17 minit tengah hari. Zon 4, 12.22 minit tengah hari. Zon 5, 12.24 minit tengah hari. Zon 6, 12.24 minit tengah hari. Zon 7, 12.27 minit tengah hari. Zon 8, 12.30 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Ekspresi Warnai Hari Anda, kami di Surat FM juga mengucapkan selamat menaikkan solat pada Zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimah di mana juga anda berada. Untuk itu, teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Waktu sekarang pukul 12.46 minit tengah hari. Okey, bisnes apa yang anda perlu modal untuk melangkah jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembayaran mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertaluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.
2: Andai kata bintang menepi, bulan tidak berseri.
3: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan.
2: Tidak berseri.
3: Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan Kita Orang. Kita Orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Kita Orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Aktifkan diri, ceriakan.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ku terpandang gadis jalan di kebun.
2: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuarters baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuarters baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarahan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarahkanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: dan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
4: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Kemana ia pergi?
1: Okey, jangan lupa untuk datang ramai-ramai kita untuk hari Ahad tu di Detar Unimas Kota Samarahan pada hujung minggu tu lah. Esok hari adalah merupakan hari kemuncaknya di mana 6 bintang 6 gaya 1 gelaran jadi taruhan. Jadi kita orang akan sama-sama kita akan saksikan siapakah yang bakal memikat hati juri dan dinobatkan sebagai Bintang Piramli 2026 yang bermula pada esok malam 9 malam Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan anda boleh juga tonton di TV 2 secara langsung RTM Klik dan juga di Sarawak FM. Kita orang boleh sokong ni satu pilihan kita orang bersama kami di Sarawak FM dan untuk yang hadir di kawasan yang berdekatan mungkin anda yang berada di Kota Samarahan Kelektok, kita orang boleh datang rami-rami mbak bala adik kakak semua untuk datang ke Detar Putra Unimas Kota Samarahan pada esok bermula 9 malam. Tapi janganlah datang 9 malam, datanglah awal sikit nak mana yang nak ambil tempat duduk, datanglah kami-kami datang seawal pukul 7:30 malam ke untuk sama-sama kita memeriahkan Kemuncak Bintang Piramli 2026 di mana artis-artis juga turut menampilkan artis yang utama bersama dengan kita pada hari tersebut. Ya, salah satunya adalah Dani Hasbullah, kita ada Amir Masdi, Azim Mustafa, Rozi Izzy, Nur Hijrah Yahya dan juga Aina Abdul. Peminat-peminat artis tu kita boleh datang esok hari, masuk adalah percuma. Datang, jangan si datang, okey? Kami tunggu kita siap. Jom kita tiba dengan sebuah lagu Tulus Teh Hijau untuk ada di Sarawak FM Sehati Sejiwa Shanti.

Hijau Tulus memuat ke pukul 1.25 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari kepada kita orang. Masih lagi menjabut selera waktu tu. Dan hati-hatilah memandu pulang kampung. Mungkin ada yang pulang kampung hari tu nak. Hati-hati memandu dan ada yang memandu dalam ke jarak jauh. Dan semoga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Jangan ngantuk ketika driving jauh-jauh ya. Pastikan mata orang-orang segar-bugar, semangat sikit, si mudah nak ngantuk. Mau ada rasa ngantuk, carilah jajan ataupun minumlah sedikit air untuk hilangkan rasa ngantuk. Mau ada orang sebelah yang bajak beloya nak munsik layan jap muzik-muzik bersama dengan kami di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Okey, berkenaan dengan Belanjawan Madani 2027, di mana Belanjawan Madani ke-5 berjumlah RM510 bilion dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada semalam 9 Oktober 2026, yang mana dengan fokus utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga memastikan siada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Dan antara intipati utama untuk peruntukan RM47.7 bilion dana kepada Kementerian Kesihatan, tawaran lebih 9,000 jawatan tetap kepada doktor kontrak serta 1.5 bilion bagi kebajikan orang kurang upaya. Dan dalam sektor pertanian juga, pesawah bakal menerima bantuan sehingga 4,300 sehektar bagi setiap musim. Selain daripada ia, berbagai inisiatif untuk nelayan dan juga pekebun kecil. Bagi Sabah dan juga Sarawak, sejumlah 34.9 bilion diperuntukkan merangkumi 18.7 bilion untuk Sabah dan 16.2 bilion untuk Sarawak. Peruntukan untuk memberikan tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan serta kemudahan asas khususnya di kawasan luar bandar dan pendalaman. Kerajaan turut menyediakan 3.3 bilion untuk projek jalan raya luar bandar, lampu jalan serta kemudahan bekalan air bersih dan juga elektrik. Apa yang penting, kejayaan Belanjawan Madani 2027 bergantung pada pelaksanaan yang berkesan agar setiap peruntukan benar-benar membawa manfaat kepada rakyat kita. InsyaAllah, Belanjawan Madani 2027 memperkukuh kesejahteraan rakyat, merapatkan jurang pembangunan dan memastikan tiada siapa yang tercicir. Jadi itu dia antara sedikit info yang kita kongsikan untuk anda menerusi kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan juga, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani terus meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat perikemanusiaan. Okey, lepas tu kita akan ikuti track muzik tanpa henti sampai pukul 2 petang. InsyaAllah lepas ni rakan penyampai setugas yang akan menemani kita orang seperti biasa dalam ritma muzik retro terbaik untuk mendengar lagu-lagu irama klasik, irama Malaysia, irama KMJ, kenangan mengusik jiwa, lagu-lagu zaman marik dolok mensaya kata kita nak. Okey, kita akan teruskan lagi dalam track muzik tanpa henti untuk anda terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jadi jangan ke mana-mana, terus untuk menemani kami hingga penghujung rancangan. Dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu-lagu dalam track muzik tanpa henti untuk hiburan kita yang seterusnya. Dan saya Rinas Merpati mengundur diri dengan lafaz suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye. Jaga diri, jaga kesihatan anda semua. Senang cantik. Track Music Ekspresi.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jok nyaman tetap. Dah kena bahnun eh, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus jap muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Hai hai, apa khabar? Petang tu temankan kami Nana dalam ritma Music Retro Terbaik. Pertemuan hari Sabtu itu 10 Oktober 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Nang kacak tarikh-hari tu 10-10. Dan kita harapkan semoga hari tu semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, dan apapun yang dilakukan semuanya berjalan dengan lancar.

Aitok Juwab merupakan ulang tahun kelahiran ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Dan seawal pukul 6 pagi tadi, rindu hati. Rakyat Sarawak daripada pelbagai lapisan masyarakat membanjiri Padang Merdeka. Termasuklah kami tadi bagi menyaksikan istiadat pebarisan dan juga rapat raksasa sempena dengan sambutan ulang tahun kelahiran ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Dan apa yang dapat kami gambarkan di sini tadi, kehadiran orang kami nyasik kira usia, kaum dan juga latar belakang menjadikan Padang Merdeka tumpuan utama sambutan sekaligus menyelahkan semangat perpaduan, kebersamaan serta penghormatan rakyat kepada institusi yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan suasana yang meriah yang tadi turut memperlihatkan keterujaan pengunjung yang hadir bersama keluarga untuk menyaksikan sendiri istiadat bersejarah berkenaan. Antara yang mencuri perhatian ialah detik Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi menyantuni peserta pembarisan ketika menaiki kenderaan rasmi Royal Car dengan menunjukkan isyarat tangan berbentuk hati sebagai simbol kasih sayang dan keakraban beliau dengan rakyat Sarawak. Dan di sampingnya juga Wang Ami pun turut berpeluang untuk nanggah sendiri depan mata pembarisan yang melibatkan 107 kontinjen daripada pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan, institusi pengajian tinggi serta persatuan. Dan kemeriahan sambutan turut diserikan dengan tayangan video khas bertajuk Ucapan Rakyat Buat Tun yang menghimpunkan ucapan ulang tahun kelahiran serta doa daripada rakyat Sarawak berbilang kaum dan juga agama. Dan tayangan tersebut mencerminkan penghargaan dan kasih sayang rakyat terhadap Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak selain menyelahkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Sarawak tu. Ambes nang rindu ati naga wang ami di Padang Merdeka pagi tadi. Dan istimewanya hari itu mungkin ada yang sesempat nak dengar tadi dokumentari khas yang bertajuk Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Sarawak akan disiarkan lagi pada pukul 2.30 minit petang, iaitu dokumentari khas Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Sarawak yang diterbitkan oleh Siti Nadia Hassani. Jadi sama-sama dengarkan telah pada pukul 2.30 minit petang. Dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua yang terus layan, yang terus memilih Sarawak FM sebagai teman setia kita orang pada waktu itu. Mungkin juga waktu itu ada yang tengah berehat, ada yang mengikut apa perarakan tadi kepak jasa badan. Mungkin yang tengah berehat waktu itu, selamat istirahat. Kita orang semua nak terbaik tadi. Jomlah sambil rehat-rehat, sambil ada yang juga yang bertugas pada waktu itu. Jom kita layan lagu retro daripada Khadijah Ibrahim dengan lagunya Ku Ingin Lari, semestinya hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Sama-sama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara peringkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarut.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

10 Oktober, gempa kesyukuran membumbung tinggi di seluruh pelosok bumi Kenyalang. Hari ini seluruh rakyat Sarawak menyatukan hati meraikan sambutan perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang ke-80. Daripada hamparan pesisir pantai hingga ke puncak pedalaman rimba, nama ini diukir indah di sanubari rakyat. Bukan sahaja sebagai bekas perwira dan ketua negeri yang penyayang, malah sebagai tokoh negarawan yang mengembalikan maruah serta hak Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Berjiwa rakyat, ia bukan sekadar ungkapan manis di atas kertas. Ia dipandu oleh 5 tiang falsafah yang menjadi kompas hidup Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi. Falsafah tersebut adalah kemanusiaan, empati mendalam, keikhlasan yang toleng, tanggungjawab yang teguh dan kebersamaan seluruh kaum. Daripada seorang perwira yang pernah bertarung nyawa di dalam rimba, menjadi pakar undang-undang yang memulihkan hak perjanjian Malaysia 1963, kini bersemayam di puncak kepimpinan negeri, namun tetap sudi duduk bersarapan di medan selera awam dan tetap menyantuni mangsa bencana tanpa dinding protokol. Bagi beliau, kemajuan sebenar Sarawak bukanlah pada ketinggian bangunan semata-mata, tetapi pada senyuman, keadilan dan kualiti hidup setiap warganya. Selamat datang ke dokumentari khas Sebuah Sorotan Kasih, mengimbas perjalanan hidup seorang pejuang sejati, negarawan berjiwa rakyat, naungan kasih seluruh negeri. Untuk memahami dari mana datangnya ketebalan keprihatinan di dalam dada pemimpin ini, kita perlu mengundur masa jauh ke era 1960-an. Seorang anak muda kelahiran Sadong Jaya Simunjan menyarung seragam pasukan polis di Raja Malaysia pada tahun

0: Terbuka menjadi jambatan yang merapatkan hubungan pimpinan dengan segenap lapisan masyarakat. Lihat saja pada Mei tahun ini di Sebuyau. Di celah kehangatan bau kopi dan sajian tempatan, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi bersama isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauzia Senusi santai bersarapan pagi di Medan Selera Awam Sebuyau. Tanpa perhiasan protokol yang kaku, pasangan tersebut duduk bersembang, bertanya khabar peniaga dan melayan senyuman warga tempatan. Malah bagi warga Kuching, kelibat pasangan Ketua Negeri Sarawak ini menikmati kopi pagi dan bersembang santai di kedai kopi di Satok sudah menjadi perkara biasa. Bagi beliau, pangkat tidak pernah mengubah sifat rendah diri seorang anak tempatan.
1: Hari Yate di kedai kopi, TYT dengan Tuh Puan sekali datang minum kopi. Time yang kami asalnya ngode mi Jawa kali. Kami masih ingat juga, tapi terkejutlah teh orang besar Sarawak mah. Teruja masa yang sama. Kami alu teringatlah masa zaman menteri banyak urusannya turun padang dengan masyarakat. Nangnya sangat dekat dengan di hati masyarakat sebenarnya lah.
0: Mawar Rosli, orang awam. Keprihatinan beliau paling terselah sewaktu bencana melanda. Ketika banjir besar menjejaskan lebih 3,000 mangsa di 13 daerah pada Januari tahun ini, beliau mencatatkan sejarah sebagai ketua negeri pertama yang turun sendiri ke bilik gerakan banjir negeri di Wisma Bapa Malaysia. Beliau mendengar taklimat dan menuntut pelan mitigasi banjir jangka panjang demi keselamatan rakyat. Begitu juga di Miri, apabila beliau berangkat terus ke pusat pemindahan sementara Bulan Sabit Merah, menyantuni mangsa tanah runtuh Kampung Lereng Bukit dan mangsa banjir dengan bantuan serta kata-kata ketabahan secara bersemuka. Sama ada mempertahankan autonomi Sarawak di pentas undang-undang mahupun menasihati belia di Dewan Kuliah, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi sentiasa berpesan agar anak muda menguasai sains, teknologi dan kecerdasan buatan atau AI serta fahami ikatan sejarah MA63 demi mempertahankan kedaulatan tanah air.
2: Bagi kami, generasi muda di Sarawak, Tun Wan Junaidi itu ibarat ikon inspirasi lah. Sebab Tun sentiasa mengingatkan kami orang bahawa generasi muda bukan sahaja perlu mengejar kejayaan untuk rimpun, tetapi juga perlu memahami tanggungjawab terhadap negeri dan tanah air. Seperti contoh, Tun selalu menasihati kami orang supaya menguasai teknologi dan pada masa yang sama memahami sejarah serta asas Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Dan beliau menjadi contoh apabila seseorang menggunakan ilmu, pengalaman dan kedudukannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, maka legasi ia boleh dikenang oleh generasi selepasnya. Dirgahayu tanah airku.
0: Fazrul Hibni, belia. Sebab itulah, menjelang perayaan hari lahir rasmi beliau hari ini, ia menjadi simbolik perpaduan buat seluruh warga Sarawak. 10 Oktober bukan sekadar sambutan di kalender rasmi, tetapi detik untuk rakyat menzahirkan rasa syukur atas naungan pimpinan yang berjiwa besar. Daripada seorang perwira rimba yang menumpahkan darah demi negara, kepada tokoh perundangan yang mengembalikan maruah MA63, kini Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi berdiri sebagai payung naungan berjiwa rakyat bagi seluruh Sarawak. Sempena perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama, kami mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan rahmat, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kebijaksanaan kepada Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Teruslah memimpin dengan ketulusan jiwa, teruslah menaungi kami dengan kasih sayangmu. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Tun. Dirgahayu Sarawak, Bumi Kenyalah.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

0: di Sarawak FM 101.5 di Limbang.
1: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
2: Teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik pada pukul 2.45 petang waktu Tok, dan macam biasa pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani. Di sini pun Tok berada pada waktu Tok, semoga semuanya ceria, semoga semuanya tenang, dan apapun yang dilakukan semoga semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Baiklah, ada satu detik bersejarah yang cukup membanggakan apabila Nur Syakura binti Muhammad Musa, anak Kelihan Sarawak, berjaya mencipta kecermelangan dengan dinobatkan sebagai Johan Kariah dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Dan kejayaan gemilang Tok merupakan satu penghormatan besar buat negara sekaligus mengharumkan nama Malaysia dan Sarawak di persada antarabangsa. Sesungguhnya pencapaian Tok menjadi bukti bahawa kesungguhan, ketekunan dan juga kecintaan terhadap Al-Quran mampu membuahkan kejayaan yang amat bermakna. Dan semoga kejayaan Tok terus menyemarakkan semangat dan juga menjadi sumber inspirasi kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendekati, mencintai serta memudayakan Al-Quran dalam kehidupan. Baiklah, dan teruskan lagi berhibur lepas Tok semestinya di Ritma Music Retro terbaik bertemankan kami Nana. Dan hai juga lah untuk rakan-rakan kita yang dah pun menitipkan ucapan di ruang Facebook Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Kita santai-santai je hari tu. Kita happy-happy je tahu Ramadan nak. Oh. Dan hai juga lah untuk rakan-rakan kita, iaitu kita ada sahabat kita yang bernama Lehan Leka. Assalamualaikum Nana. Aku salam selamat petang dan salam ceria selalu. Layan Ritma petang Tok sambil beristirahat. Hai Osman, selamat petang. Adira Borhan, yang abinya mana ada ajak menunya kau, ada peti lekat yang macam ikan masin long lah. Apa khabar Nana? Selamat bersiaran. Salam rindu, salam Ritma retro semuanya. Layan ajaklah lagu pilihan DJ. Bawa nak makan kami nak ya ajak komen kami ya Rabi. Selamat menjamu selera. Yang mana ada ajak menunya kau. Ha, lekatnya kita ada Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat tugas Nana. Selamat hujung minggu buat semua pendengar. Semoga sihat, dipunahkan segala urusan. Cuaca di Batu 11 panas, panas redup tapi berangat katanya. Syukur Alhamdulillah, terus layan sampai molah seni kraft tangan untuk DJ. Kacak dah jatnya molah pokok-pokok tu yang Rabi hiasan. Okay. Dan lagi daripada Rashida Edy, cuaca panas petang Tok, kami ingin kajak layan Ritma sambil minum makan tumpik udang campur sotong. Dan selamat berhibur di Ritma dan dengan lagu gaji katanya. Siap September sekadar hiburan petang. Okay, boleh cak. Dekat sikit lagi daripada Aman Saili, nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang untuk hiburan isteri kami yang berada di Taman Samarinda Semarahan, dengan ucapannya I love you so much my darling katanya. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur, dengarkan lagu daripada Sean Baharin, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1999 yang berjudul Rose Maria. Untuk kita orang yang bernama Rose, untuk kita orang yang bernama Maria, semoga terhibur hendaknya hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Ku terpendang jadi
3: datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang, sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarang.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Inilah Ritma, memainkan lagu-lagu retro.
0: Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk jam yang kedua. Macam biasa lah, setiap hari Sabtu dan juga Ahad kita ada Silang Budaya. Dan petang untuk kelak kita akan bersama dengan tetamu kita. Apa agaknya topik yang akan dikongsikan bersama? Sama-sama ternantikan sekejap-jap lagi. Dan untuk hari itu penerbitnya, kita bersama dengan DJ Shaza. Baiklah, sebelum kita ikuti Silang Budaya pada petang tu, akan nak kongsikan dulu jadual solat bagi menaikan sembahyang fardu asar untuk zon 1 hingga zon 8. Dimulakan dari zon khas iaitu di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 2 pada pukul 3.22 minit petang. Untuk zon 1 di Limbang Sunda, Terusan dan Lawas, 3.24 minit petang. Untuk zon 2 di Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Juak Mangudik, 3.28 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai Belaga Pandan, Sebawah dan Bintulu, 3.30 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, 3.35 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula, Bintang, Ngoda Rajang, 3.36 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spa Pusat, Seratok, Roban dan Debak, 3.36 minit petang. Zon 7, Samarahan, Simun, Jan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Juak Maludam, 3.39 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, 3.42 minit petang.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang budaya.
0: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
1: Assalamualaikum, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kita dah pun berada dalam segmen Silang Budaya petang tok, bertemankan kami dan juga tetamu kita pada petang tok bersama dengan Dayang Puspasari binti Awang Sepian.
2: Abang Sepian.
1: Abang Sepian. Okey, hari tu tak nak cerita tentang dari dapur ke dunia perniagaan. Kisah kejayaan belia tu. Apa khabar kita, Teh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat.
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Berseri-seri orangnya kau. Okey, dan hari tu biasalah disiarkan pukul 3.15 sampai ke pukul 4 petang. Dan selain bersiaran langsung di Derio Sarawak FM, kita orang boleh juga dengar dan saksikan juga menerusi live streaming kami orang di FB Sarawak FM. Okey, dalam segmen Silang Budaya yang bertajuk Dari Dapur ke Dunia Perniagaan, Kisah Kejayaan Belia, bersama kita petang tok seorang belia yang berjaya dalam dunia perniagaan makanan, iaitu yang akan berkongsi pengalaman dan juga pengalaman beliau dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Sebelumnya kita orang dah si kenal Makan Si Cinta. Jadi kita nak berkenalan lah dengan tetamu kita petang tu, Dayang Puspa. Selamat datang ke Sarawak FM.
2: Hai, selamat datang.
1: Okey, bermula berniaga dari rumah. Kami dengar cerita macam ni lah, sampai berjaya membuka sebuah kedai makanan. Kini tu dah mempunyai dua cawangan. Boleh sih kita kongsikan sedikit tentang diri kita dan macam ni tercetusnya ilham dalam menceburi bidang perniagaan makanan tu.
2: Okey, assalamualaikum. Pertama sekali, thank you kepada Sarawak FM dah sudi menjemput kami, usahawan yang kecil-kecilan tu. Okey, kami adalah Dayang Puspasari binti Abang Sepian. Dan kami adalah pengasas Depot Kitchen.
1: Okey, macam ni tercetus ilham kita menceburi bidang tu.
2: Okey, bermulanya ilham nak start dari apa tu, berjual kedai makan tu nya bermula dari PKP.
1: PKP
2: waktu ya COVID. Okey, COVID, bila COVID bisnes semua si jalan. Okay, especially sebelum tu kami menceburi bidang kecantikan. Okay, bila bidang kecantikan COVID, memang saya ada customer. Customer pun takut nak pola appointment, nak berjumpa pun takut. So dari sialah tercetusnya idea kami nak buka makanan, berjual makanan. Sebab makanan je waktu yang boleh berjalan. Kita PKP pas bila keluar. So dari sialah tercetusnya idea kami nak startnya dengan makanan. Tapi ia pun hanya melalui COD.
1: Saya
2: dah kirim makan.
1: Saya dah lah. Apa produk pertama yang kita hasilkan?
2: Sebenarnya kami dikenali dulu dari orang kami mengenali kami adalah daripada Kunafa Depot Semariang. Tapi sebelum adanya Kunafa Depot Semariang, kami berjual makanan seperti Salmon Mentai, Vietnam Roll. Ia adalah menu pertama kami dulu sebelum adanya Kunafa.
1: Benar lah Tuan Madah. Bila kena COVID tok Tuan Madah, nya bukan apa Tuan Madah, bukan satu perhentian bagi kita. Sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Dan macam ni tercetusnya idea kita untuk buka kedai makanan tu. Kenapa kita milih perniagaan makanan sebagai bidang yang diceburi?
2: Actually benda tu daripada laki kami.
1: Okay,
2: laki kami. Sebab since kami dua dah start berjual kunafa, waktu kami berjual kunafa, waktu bukan kedai makan, cuma berjual depan rumah je. Secara offline. Offline tu kita panggil buka kanopi dekat depan rumah.
1: Okay,
2: adalah menu pertama kami berjual offline waktu ya kunafa. Sebelum tu by COD, ambil order je. Ambil order macam yang kami sebutik salmon mentai, Vietnam roll, dia semua by order. Tapi kunafa tu adalah first recipe menu kami yang kami ready untuk berjual secara offline. Kami masak depan orang. Macam ya. So bila adanya customer kami berbaris dekat rumah kami, okay, berjual rumah ya. Dari si lelaki mana dah, why not kita jual makanan lain juga. Sebab kunafa orang mesti makan hari-hari. Betul. So bila ada, bila kita dah ada customer te, customer dah ramai baris te, ambillah peluangnya. Ambillah peluangnya untuk kita start bisnes baru kedai makan.
1: Jadi kalau ada bidang kecantikan, ada buka lagi sih?
2: Kini tu ada.
1: Ada.
2: Tapi kakak ipar kami ya, yang menyambung benda ya. Still continue.
1: Dua dalam satu lah. Orang yang cantik, bukan ajak cantik, tapi berbakat dalam dunia masakan. Sini tak belajar masak.
2: Okey, kami tu masak pandai. Saya dah lah tira. Saya dah lah tira. Tapi nak padah masak untuk kuantiti beratus pack untuk sehari ya, kami si tera. That's why ialah gunanya kita ada team. Kita ada team. Kita cari hire chef. So bila kita
1: berkolaborasi.
2: Betul. Jadi dari sialah kami mengeluarkan idea menu kami. Sama-sama R&D. So chef kami yang akan jalankan apa yang kami mahu lah.
1: Okay. Dan pada usia berapa kita mula berniaga dan macam ni dengan permulaannya, dan apakah cabaran terbesar yang dihadapi ketika mula membuka perniagaan dengan laptop persaingan lah di luar nun yang semakin hari semakin banyak, dengan trend makanan yang lebih kurang sama dengan menu yang disediakan di kedai kita?
2: Apa tak boleh ulang
1: kita? Cabaran terbesar cinta.
2: Terbesar.
1: Nenda, kita berniaga tu bukan kita seorang aja. Ramis ni macam ni kita menghadapi situasi tu.
2: Cabaran kami setakat tu untuk kedai makan. Bagi kami firstly lah cabarannya modal. Modal. Okey, bila tak nak start kedai makan tu, modal main panah penting lah. Sebab macam kita tahu barang ini tu semua mahal.
1: Betul.
2: Especially kita berjual secara ada kedai makan, bukan di rumah. Bila kita dah ada kedai makan dengan kita berjual di rumah, nyapun costing sih sama. So bagi kami cabarannya ada kini tu, pertama modal, kewangan. Kedua adalah cabaran dengan staff lah. Macam ni kita nak handle staff semua.
1: Tak, lain-lain orang lain ragamnya.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Makin besar atau mana kualinya, makin banyak yang perlu kita hadapi. Dan macam ni kita memastikan kualiti makanan dan juga perkhidmatan sentiasa konsisten. Dan apakah menu yang paling mendapat sambutan pelanggan?
2: Untuk kedai makan, bila kita ada kedai makan tu, SOP penting.
1: Betul.
2: Setiap kedai makan memang perlu ada SOP. So that's why kini tu kami dengan laki kami tengah usaha untuk pola sesuatu lagi untuk improve kami pun SOP. InsyaAllah kelak kami akan ada central kitchen. So bila dah ada central kitchen tu, InsyaAllah lah makanan rasa makanan pun akan lebih konsisten. So kami nak, InsyaAllah nak buka cawangan lain pun senang. Sebab dah ada central kitchen. Okay, yang kedua apa soalan kita?
1: Menu yang paling mendapat sambutan pelanggan. Yang biasa macam ya, sebab apa, bila masak tu nya idenya nya sentiasa berjalan tu kepada selalu macam ya kan.
2: Menu kini tu nasi ayam gepuk lah.
1: Nasi ayam gepuk.
2: Kini tu trend nasi ayam gepuk. Kita buka media sosial
1: gepuk.
2: Kat Facebook, Instagram, mana-mana je lah nak. Semua keluar gepuk. So bila orang keep on sharing pasal gepuk, automatically kita akan teringin bah nak makan benda ya.
1: Betul.
2: Ada aja menu lain. Kedai kami masih ada menu lain seperti nasi kandar, ayam penyet, kunafa. Tapi kini tu yang trendnya dekat media sosial adalah gepuk. Jadi gepuk ialah kini tu masih on top lah di kedai. Menu yang paling orang cari lah.
1: Oh, nah, dan pastinya di setiap kedai yang memang berbeza gepuknya lah. Ada yang tambah tok, ada yang tambah tok. Dan apa yang specialnya ayam gepuk di kedai kita orang?
2: Okey, setakat tu apa yang kami boleh pada special yang gepuk kedai kami, kami first mengeluarkan gepuk bayam crispy di Kuching. And then kami juga ada mengeluarkan gepuk yang ada tempoyak. Setakat tok dua ikat yang orang gemar lah dengan tok lemak bakar.
1: Lemak bakar. I like it. Lemak bakar. Susah sih mula lemak bakar ya.
2: Okey.
3: Tenangkan dulu macam ni.
1: Ya. Jangan tak orang jealous ha. Momok pergi ke kedainya.
2: Sini ya. Oh, dah situ. Okey. Tok adalah nasi ayam gepuk dia pergi kitchen.
1: Okey.
2: Tok nasi.
3: Kandar.
2: Nasi ayam kandar.
1: Oh, nasi ayam kandar.
2: Oh. Tu adalah menu sebelum ada ayam gepuk. Tu adalah killer menu kami orang di Depo Kitchen lah.
1: Nasi kandar. Okay. Ya, nasi kandarnya apa yang berbeza dengan kedai-kedai yang lain nasi kandar kita?
2: Berbezanya kami rasa resepi lah, resepi rasanya lah. Setiap orangnya pun rasa resepinya berbeza.
1: Ya kan biar harum baunya kok. Lu berkoki rambut kami kok. Jadi mungkin kita mau tahu mau rasanya bolehlah pergi ke Depo Kitchen nak. Setakat tu ada dua sikit di sini di sini ya.
2: Okey, cawangan pertama kan orang di Depo Kitchen kita. And then cawangan kedua adalah di Depo Kitchen Semaraha.
1: Dekat aja ya.
2: Dekat.
1: Ni apa memandah Fair and Square. Orang di Semarahan boleh cek di Sia. Orang di Kuching boleh cari di Gita saja kan. Jadi si perlulah kita jauh-jauh nak pergi ke Semarahan. Okey, dan pada pandangan pandangan kita nak sejauh ni, media sosial tu yang membantu kita mempromosikan kedai dan menaik pelanggan. Dan adakah kita nak anggap tren makanan semasa sebagai peluang untuk mengembangkan perniagaan kita?
2: Okay. Kita sebagai peniaga tu memang perlu upgrade ilmu kita lah. So apa yang kita boleh tanggal kini tu, media sosial memang memberi impak besar kepada persekitaran. So jangan ikut cara lama. Okay, jangan ikut cara lama. Apa yang ada kini tu, media sosial, gunakanlah platform yang free ya untuk kita mempromosikan kita pun barang. Sebab kini tu semua di hujung jari.
1: Betul.
2: Okay? Jangan rasa macam percaya dengan rezeki tapi sik berusaha. Okay? Yalah. Ya, dia selalu menolong nanya kami apa kami pun tips keep on promote.
1: Jangan bingung lah.
2: Jangan takut untuk promote. Siap dong beli, siapa promote. Jangan berhenti promote. Sebab itu Facebook, Instagram, TikTok semua free bah.
1: Betul.
2: Jangan merugikan benda yang si dipakai. Post ya apa-apa yang kita rasa, apa yang kita nak jual.
1: Okay, adakah kita nanggap trend makanan semasa sebagai peluang untuk mengembangkan perniagaan? Contohnya macam gepuk. Mungkin telah ada lagi yang lain yang baru. Macam ni.
2: Betul. Sebagai peniaga tu perlu juga kita ikut trend. Sebab bila ada trendnya, ialah apa tak kata orang, dari sialah pelanggan kita datang sebab trend. So it's okay menung pada siapa benda tu kelak the next year mungkin siapa lagi viral gepok tu, siapa apa yang viral ya yang kita follow. So kita sebagai peniaga kita perlu ikut apa kemahuan pelanggan.
1: Betul.
2: Bukan kemahuan kita sebagai penjual. Tapi kemauan pelanggan yang kita perlu follow.
1: Yalah, kinetok yang berlaku zaman kinetok kan, kita terpaksa jual lah. Kita ngikut flow tu mada. Sikanlah kita nak stay macam ni kan. Siap ada kemajuan juga nak. Sebab dunia kinetok lain. Siap macam kalau marik kan. Sebabnya terlalu rami. Jadi kita pun kena bersaing juga. Okay. Dan apakah perkara paling susah dalam menguruskan sesebuah kedai makanan dan macam ni, kita bagikan masa antara kehidupan peribadi dan juga perniagaan?
2: Cabaran terbesar. Cabaran kedai makan tu mun ditanya dengan owner-owner kedai makan, kami rasa jawapan memang sama. Untuk owner kedai makan lah. Dari segi cabarannya handle pekerja. Okay. Kedua yang kami pernah padah tadi, handle masalah kewangan. Sebab kini tu barang basah, especially barang basah, terlalu-lalu gila naik harga.
1: Betul.
2: Dalam masa setahun harganya memang naik gila-gila. So kami saya lah cabaran terbesar kami kini tu untuk kedai makan.
1: Sebab nak jual muka pun susah juga. Sebab untung kita.
2: Betul. Jadi kita semua ada untung. Ibu berniaga.
1: Betul.
2: Ya, baguslah bersedekah.
1: Sebab ialah sebagai customer pun kita kena memahami lah juga kan. Situasi tu memang siapa kita nak elakkan lah. Okey, lepas tu kita akan sambung balik cerita kita dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 iaitu Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 3.42 minit petang. Jangan ke sini-sini, teruskan bersama hanya di Ritma Music and Retro Terbaik. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera,
0: dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
0: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara maruahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda kama yasdaul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
4: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM.

0: Waktu kinetok dapat pukul 3.42 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Kembali bersama Silang Budaya.
3: Inilah ritma memainkan lagu-lagu retro.
4: Beratus bersama di Ritma Music Retro terbaik dari pukul 3.46 minit petang. Sik berasa masa cepat, cik rasa masa berlalu kan oh. Okey, dan kita sambung lagi perbualan kita pada petang tu. Dan sebagai seorang wanita yang memimpin organisasi dan perniagaan yang menghadapi pelbagai cabaran yang pernah kita hadapi, apakah mesej kita kepada wanita muda yang bercita-cita nak jadi pemimpin ataupun usahawan?
5: Okey. Bagi kami paling penting adalah kita mesti ada sifat yang baguslah, good attitude. Okey, hormat dengan orang yang penting. Okey, cik semestinya kita tu sentiasa ada di atas, somehow kita pun ada di bawah juga. Yang penting kita, cik kisah kita di atas kah, di bawah kah, hormat orang is number one. Second is, bagi kami, jangan pernah stop menimba ilmu lah. Okay? Menimba ilmu tak penting walaupun kita rasa kita pandai.
4: Oh.
5: Tapi dunia bisnes tu kita mesti sentiasa upgrade ilmu. Yang ketiga, kurangkan enjoy.
4: Okay? Benar.
5: Kurangkan enjoy. Bila dulu kita, bila kita dah ada minat untuk masuk dalam bidang usahawan tu, kita perlu pilihlah lifestyle yang seimbang. Seimbang maksudnya, dulu kita mungkin selalu enjoy, nak kita kurangkan untuk kita jadi manusia yang lebih bagus lah. Kita mau jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain juga.
4: Okay, tadi kita dah cerita pasal cabaran. Cerita pasal kenangan yang si best. Kali tu tak nak tahu juga lah, apa kenangan manis sepanjang kita menceburkan diri dalam bidang perniagaan tu?
5: Oh, okay. Kami rasa paling achievement yang paling tinggi yang kami dapat setakat tu adalah tahun tu kami orang dapat award daripada Grab Award 5 star. So which is Depot Kitchen antara apa tu? Apa dah? Depot Kitchen antara kedai yang menang Rising Star daripada Grab. So apa maksudnya, dalam seluruh Malaysia satu kedai aja dari Sarawak tu yang dapat Rising Star.
4: Tanya. Ya, pastinya akan datang orang-orang memberi inspirasi lagi, yang memberi semangat lagi.
5: Sebab bagi kami ia achievement yang paling besar lah. Sebab dalam banyak-banyak award, award yang kami dapat tu adalah award yang paling tinggi. Hanya sebab kami bertanding untuk seluruh Malaysia. Bukan Sarawak aja, seluruh Malaysia. Dekat KL, kami ambil award jadi KL.
4: Okey, tahu orang-orang ada berkat apa tak berkat apa orang-orang ada tadi ang? Di sebalik setiap dugaan yang melanda. Dan kami baru tahu juga lah, baru-baru tu tadi kedai kita orang ada menghadapi sikit musibah tu. Jadi bila terima benda macam yang macam ni, kita rasa
5: bergegar. First thing kami dapat berita dari staff kami waktu kami pergi hantar anak kami tuition. Bergegar lah, lutut saya bergegar. Apa yang terjadi? Kebakaran. Kita tahu bah, kebakaran besar kah kecil?
4: Memang sempat terfikir pun berlaku kan.
5: Tapi nasib baiklah, laki kami pun memang ada apa tu orang madah
4: pakai pemadam
5: api ya.
4: Yang penting sekali lah,
5: setiap kedai wajib pada wajib pada untuk keselamatan kedai makan.
4: Ya, tahu pada asam garam no?
5: Asam garam
4: tahun 2006 tu macam-macam ya, ada yang manisnya, ada yang pahitnya, tapi yang penting sekali kata orang madah, kita ambil dari segi positif lah. Positif. Ha? Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Hikmah. Berlaku benda macam ni kan.
5: Musik macam ni, mungkin kami lebih lalai lagi ke?
4: Betul.
5: Si mustahil bah. So, disebabkan benda ya, kami dengan tim pun lebih berhati-hati dah.
4: Okay, jadi pada tahun semua yang ada kedai, yang paling penting sekali mesti ada keselamatan yang ada. Okay, dan kita pun nak sampai ke penghujung pertemuan pada petang tu. Dan apakah harapan kita terhadap masa depan dalam dunia perniagaan, khususnya dalam kalangan generasi muda, dan nasihat kita kepada golongan belia yang mempunyai impian untuk menjadi usahawan?
5: Harapan kami untuk Depot Kitchen, of course lah, kami mau semoga Depot Kitchen lebih berkembang di lepas tu, and memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab semakin berkembangnya bisnes kami, semakin banyak yang kami boleh bantu orang yang memerlukan pekerjaan. Ya, harapan kami lah kepada Depot Kitchen. So untuk anak-anak muda yang nak berniaga, nasihat kami, mulakan dulu. Okay, kita start dari kecil dulu. Jangan terus fikir nak mulakan bisnes mesti gah terus. Okay, kita boleh start dari zero modal. Okay, zero modal maksudnya boleh jual produk online kah. Yang si memerlukan modal yang besar, go ahead je dulu. So jangan tunggu benda yang perfect baru kita nak mulakan. Ya, salah.
4: Betul. Bermula daripada bawah, tolong.
5: Bermula dari bawah.
4: Okay. Dan sebenarnya kita banyak komen juga daripada rakan-rakan kita tu. Kepada bacalah. Komen-komen daripada pendengar-pendengar kita pada petang. Terima kasih yang menghantar komennya. Kita ada komen rakan-rakan kita tu, Natalia Aris, Depot Kitchen lah, pasal yang hantar gambar love-love. Yang mesti customer ya. Zulaika Syuhada, Depot Kitchen steady katanya.
5: Steady.
4: Lekat dia kita ada Miza HT.
5: Miza, kakak Ipa.
4: Dah habiskah katanya? Belum lagi. Sama dia habis kami orang tu. Lekat dia kita ada Marsa Saleh, Mas Duki Husni Tami.
5: Yang laki kami.
4: Okay, orang kuat lah.
5: Orang kuat kami.
4: Orang kuat. Mungkin ada ucapan untuk suami tercinta. Harus yang mendengar kita waktu tu.
5: Ucapan. Terima kasih sebab dah menjadi tulang belakang kami dalam bidang bisnes. Semoga kita dua lebih kuat lagi lepas tu. Okay.
4: Dan kami nangga tadi ada Kunafa di Sianok ni sikit yang berseller.
5: Tok antara paling best seller. Tok crunchy matcha Nutella.
4: Okay.
5: So, tok Nutella.
4: Tok Elia kami nak.
5: Katok tak makan lah.
4: Okay. Apapun, terima kasih diucapkan kepada kita Dayang Puspari. Puspasari. Namanya kacak, orang yang pun kacak juga. Yang merupakan seorang belia yang berjaya, yang berkongsikan pengalaman dan perjalanan beliau dalam dunia perniagaan. Dan terima kasih sekali lagi ucapkan kena sudi meluangkan masa bersama dengan kami orang di situ dalam program Silang Budaya di Sro FM. Kita orang bersaksikan produk-produknya yang hangat di pasaran. Jadi kalau mau makan, mau rasa,
5: pergi ke Table Kitchen.
4: Okay. Atau assistant yang nak
5: assistant kami tau.
4: Bolehlah tunjukkan muka juga. Okay, terima kasih diucapkan. InsyaAllah umur panjang kita akan jumpa lagi lah.
5: Jemput datang kedai ke lah bila free. Thank you juga jemput FM.
4: Okay. Dan sehari lagi kita pun ada juga Silang Budaya yang akan disiarkan pada pukul 3.15 petang bersama kami lagi. Dan siapakah tetamunya, sama-sama ternantikan. Dan terima kasih untuk DJ Syaza, penerbit kita untuk hari itu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan music retro terbaik.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarah.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: 8.
1: Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik dan berhibur bersama dengan Azee dengan lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dan Azee merupakan antara artis yang akan menghiburkan kita orang dalam kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Dan malamnya kelak, kita akan bersama dengan pengacaranya Tony Yusof dan juga Nabila Huda. Selainnya bersama dengan bersama artis Kedah Amir Masdi, Aina Abdul, Dani Hasbullah, Nur Hijrah Yaya, Rosie Igzi dan juga dengan popular lagu Pelamin Anganku Musnah Azee yang akan menghiburkan kita orang dalam kemuncak Bintang P. Ramli yang akan berlangsung di Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi untuk kita orang yang nak nanggar ya, jemputlah datang Amir-Ami. Ni apa cuma aja. Macam-macam ada di Sia. Ibu tak orang bingung kalau saya dah makan minum. Sebab Sia pun ada macam-macam dijual. Dekat ya, malamnya juga ada cabutan tiket bertuah. Ramai-ramai tak orang datang ke Delta Putra Unimas Kota Samarahan hari esok 11 Oktober 2026 pukul 9 malam. Boleh juga saksikan di TV2, di RTM Klik dan juga dengarkan langsung di Sarawak FM. Malam untuk mengimbau kembali pesona karya P. Ramli sambil menyaksikan siapakah bakal yang mencipta nama sebagai Bintang P. Ramli 2026.

Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lepas lagu Talk Club, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita untuk info terkini keadaan cuaca. Dan pada pukul 4.20 petang, macam biasa kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Madam Lisa Poli. Jom dengarkan Eramli dengan lagunya Sudah Diinai-inaikan, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Eh,
1: Zam, nak faham tu?
2: Sedih gila rasa aku. Aku rasa kosong, si minat dan nak olah apa-apa.
1: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mun kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian Hill 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
3: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
5: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
6: Tempat lepak apa ya?
5: Tempat lepak nyamuk.
6: Hati-hati, nyamuk Aedes tu.
5: Bah, macam ni tu, Pak?
6: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
4: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
8: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua yang terus bersama kami semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk seterusnya, jom kita bersama dengan rakan kita yang dah pun bersiap sedia di talian untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Okay, teruskan dengan info cuaca, silakan.
9: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 10 Oktober 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan rebut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Betong, Bintulu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
8: Terima kasih.
9: Sama.
8: Okay, mungkin tadi dah pun bersama dengan rakan kita dari meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Dan lepas Talk Club, kita dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai. Dan untuk bulan Oktober tu, kita akan bersama dengan Madam Lisa Poli. Okey, so utang je untuk rakan-rakan kita. Kita ada Amran Saili. Mak T, hai Mak T, nak dengar lagu Di Alam Fana Cinta untuk hiburan semua sahabat dan rakan FB. Cuaca mendung di Seratok Tok DJ, katanya Zara Haji Chi. Nak dengar lagu Syafa ini, Hapuslah Air Matamu. Lama kan saya kasih dengar lagu ya, untuk hiburan semua sahabat Surat FM. Di sini pun berada, selamat berhujung minggu. Kita juga ada Dolly Jumat, nak dengar lagu J Jika sayang, kata sayang. Daripada Norino, boleh. Belajar sikit DJ, semoga dapat menghiburkan semua-mua-mua lah sahabat pendengar setia. Tulisan Nana hari tu, boleh. Sebab masalah ya. Jangan lupa dengarkan Peti Music Ritma ke lah. Peti Music Retro, lagu-lagu retro 30 minit tanpa henti akan menemani kita untuk jam yang terakhir ke lah, okay? Jom kita ikuti dulu refleksi diri terbitan DJ Jai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ikhlas tanpa dilihat. Ha, pernah sik kita dengar nak orang madah. Kita tu mesti ikhlas. Merik tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Ah, ya katanya. Macam ni ya. Sedangkan tangan tu tak sedar mata. Hahaha, sedarnya kedaya. Cuma madam nak madah di situ. Apa je kebaikan yang kita pola, si semestinya kita perlukan orang untuk sentiasa muji kita. Oh, bila kita mula pendaya, kita tanya, aku mula tu ikhlas. Jadi mu ikhlas, mu orang si bunyi, si berapa, si muji kita. Jangan lalu kita berbunyi, hai, lelah je aku mula. Nanun dapat nama. Lelah je aku ngagak natuk tik. Langsung si dipikir, si dipuji. Ah, si disebut pun nama aku. Ah, ya, ialah jadinya kelak alu si ikhlas ya. Sebab ya adik kakak, once kita nak mula benda, bila kita nak mula benda tu kan benda ya kan nak, kita tanya lagi tampun. Aku mula benda tu ikhlas. Tapi, perlukah aku tu dipuji? Ah, tanya dengan diri kita. Refleksi diri. Kayaknya ibarat macam akar pokok. Ha, pokok lagi nak. Akar pokoknya bekerja dalam gelap. Nun, di debah tanah nun. Tapi, hasilnya kita nangkar di sini. Ya, kita nangkar di atas pokok. Segar bunga daunnya. Nah, oh, kaca bunganya. Jadi, buahnya. Jadi, kita tu, mula kedak akar pokok lah, tik. Bila kita mula kerja, biar orang si nampak. Tapi, Allah nampak. Sebab kita mula benda yang ikhlas. Yang kita mau ialah pahala. Yang kita mau ialah Allah nilai benda ya jadi sumber amalan kita, sumber pahala kita. Sebab ialah adik kakak oh, bila kita mula benda tersembunyi tu, nak biarlah orang si nampak si hal. Sebab yang penting kita mau nanggah hasilnya, alhamdulillah. Macam sidak cikgu-cikgu nak bilanya mula kerja apa mengajar anak kita, si juak nanya perlu minta kita nak muji naknya tiap-tiap hari. Malah berwasip, makasih cikgu ngajar kami, anak kami matematik hari tu, subjek tu, formula tu tik pandainya. Tak cikgu pun si perlu benda ya. Sebab baginya apa, bilanya nangga anak muridnya bila dah besar berjaya jadi doktor, jadi orang yang berguna, jadi cikgu, si kisahlah kerja apa pun tapi memberi manfaat, memberi faedah, jadi orang yang berguna, alhamdulillah, bersyukur rasa diri. Ah, sebab ya adik kakak, kita tu apa je yang kita pola, kita mesti ikhlas dengan benda ya tik. Si perlu kita nak nunggu pujian daripada orang, tepukan daripada orang. Ah, buat satu kebaikan tanpa sesiapa tahu. Biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: 쇼.
1: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dah pun berhibur bersama dengan lagu daripada Norino, Jika Sayang Kata Sayang. Semoga terhibur hendaknya. Yang minum petang waktu tu, yang abi macam-macam je menu atas meja ya. Ya, jual cucur sukun, cucur manok, cucur pusuk, segala cucur ada atas meja. Alhamdulillah. Okey, dan kami nak hai-hai juak lah untuk semua. Jaitun A, apa khabar kita, Kak? Lama saya dengar khabar kita, Kak. Katanya cuaca dah mendung, Datuk sambil rehat layan Suara FM, sambil layan TV juak. Apapun, semoga lancar tugasan Nana. Terima kasih, Ahmad Syafi'i. Selamat petang, selamat tugas, selamat santai je petang tok sambil layan lagu-lagu retro. Salam buat semua pendengar setia Sarawak FM. Kita juga ada siapa tokah? Suhaila Abdullah. Salam Ritma Music Retro Terbaik. Salam untuk semua sahabat. Nak dengar lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu daripada Siti Fairuz. Semoga terhibur hendaknya. Norina Nakuang, hai Kak, apa khabar? Selamat minggu buat semua sahabat Surat FM. Jamila Joniman, Nek Mo, Syarifah Hanif, Fasyad Akil, Tantari Mas Mira, Doni Lim, dan ramai lagi sahabatnya dengan ucapan salam santai di hujung minggu. Timbul Tawau, selamat petang. Syarifah Hanifah Syed Akil, selamat petang. Yang Abi Nana, kami berdatang ikut program Warga Emas di Klinik Kesihatan. Banyak juga aktiviti diadakan. Alhamdulillah, dapat nombor 3 pertandingan mewarna. Wah, Alhamdulillah, tahniah Kak. Salam Ritma untuk semua kawan-kawan katanya. Silupa Zara Jici, Mas Naloso, Lehan Lekar, Nonel Kuang dan ramai lagi sahabatnya. Selamat jam minggu. Nak dengar lagu Hetikos Endang, Tak Ingin Sendiri, kalau ada insyaAllah ha? Noraini Amran, selamat petang. Salam untuk sahabat Ritma katanya. Marsa Saleh, selamat tugas, semoga lancar hendaknya. Salam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, dan lagi kita ada Mak Usu. Hai Mak Usu, nak dengar lagu lama Siti Zaitun, Jangan Dikenangkan, insyaAllah kalau ada lagu yang dalam sebelum kami. Okey, panas Tok Nana di Sri Aman katanya. Zee Astakona, hadir dari Ibin Tulu Sarawak. Nah benar. Tiara Putih, alhamdulillah hari tu pertama kali kami nangga pebagisan katanya. Pebagisan raksasa sempena hari dia lahir TYT yang ke-80 di Padang Merdeka Kuching pagi tadi. Nang meriah katanya. Kan? Nengindak hati nangga nak oh? Salam ceria juatlah katanya untuk rakan-rakan di hujung minggu tu. Dekat kita ada Nora ngah Nora. Happy birthday Kak Nora. Anda dengar lagu Eramli Terpisah Akhirnya untuk hiburan dik sendiri dan sahabat saya pun berada. Happy birthday to me hari gitu, tu katanya. Semoga panjang umur merezeki untuk kita Kak. Sufian Sulaiman, asap tugas Nana katanya. Jadi pilot Balon Ritma Retro Terbaik Sarawak FM. Semoga dipermudahkan urusan landing time di Airport RTM Sarawak katanya. Salam match day pada FA Malaysia Kuching City FC versus Kelantan City FC. Dan sama untuk ulang tahun TYT Tun Perina Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang ke-80. Semoga sentiasa sihat, sentiasa di bawah naungan rahmat Allah, dipanjangkan umur, sentiasa tabah untuk memayungi negeri Sarawak dan dirahmati, diberkati Allah. Dan amin. Kami ada check in di Flight Ritma dengan beg bagasi lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Terima kasih ajaklah untuk kita. Okey, ada banyak lagi komen-komen. Habis apa, kita berhenti berehat seketika. Nak dengar lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu daripada Siti Fairuz. Terus layan Tok La Ritma Music Retro Terbaik.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, tadi antara peserta yang akan terus memberikan persembahan terbaik dalam kemuncak Bintang P. Ramlee. Siapakah agaknya yang akan dinobatkan sebagai Bintang P. Ramlee 2026? Sama-sama saksikan pada esok hari ya. Dan esok kami akan membuatkan siaran langsung untuk kita orang yang mungkin siapa datang boleh dengar menerusi Sarawak FM. Kita akan bersama dengan rakan pengulas kita pada malam esok, DJ Jai dan juga DJ T. Dan siaran juga dapat diikuti menerusi TV2. Dan pastinya kalau ada masa ya, jomlah kita datang ramai-ramai ni berikan sokongan bertempat di Delta Putra Unimas Kota Semarahan pukul 9 malam pada 11 Oktober 2026 hari Ahad. Artis-artis pun bukan kaleng-kaleng. Kita ada Amir Masdi, Ana Abdul, Danny Habsbullah, Nur Hijrah Raya, Roxy Iksi dan juga Aziz Mustafa dan juga pengacara hebat Tony Yusuf dan juga Nabila Huda. Jumpa kita orang esok hari di sini, okey? Baiklah, sebab petang je untuk rakan-rakan kita. Kita ada Salma Sahari, selamat petang. Kita layan lagu-lagu yang tarikan terhibur sangat. Terima kasih. Hasanah Dawi. Ya Rabi, Nia tengah molah kuih pusuk. Sampai situ baunya kok. Salam santai-santai, semoga ceria. Nak dengar lagu Bossa Nova nyanyian Wan, insyaAllah ha? Kita juga ada Rosina Francis. Hai, selamat petang. James Pengiran, cuaca di Sibu panas, nak request lagu Aku dan Kenangan daripada kumpulan Brand Connection untuk hiburan bersama Saftuyah Ramlee. Panas di Bandar Miri tu. Nak dengar lagu Sudah Diinai-inaikan nyanyian Ramlee.

ditujukan khas buat yang melangsungkan perkahwinan pada esok hari. Hamidah Mordia nak dengar lagu Setia Mu Gugur di Mata, nyanyian EYE untuk hiburan bersama petang tu. Semoga sihat hendaknya. Dan seterusnya kita jua ada Norjana. Hai Nana, Kak Nor gila-gila kacak sambil dengar lagu-lagu yang diputarkan. Selamat minggu untuk semua pendengar Setia Ritma. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Oyut muyut nak dengarkan lagu Sampaikanlah Salam Cintaku Padanya dari lagu pula Ellie Katz. InsyaAllah dengar ajak Sarawak FM, dengar ajak Ritma. Dia tahu lagu-lagu yang tak minta diputarkan. Suyati Abdullah tengah minum petang dengan roti kering Jak Nana sambil lain lagu retro dan info di Ritma, di Ritma Music Retro terbaik petang tu. Rogaya AG, hai selamat petang nak dengar lagu Pemaisuri dari CD Datang untuk hiburan semua sahabat. Salam untuk kakak Mariam Loso, Syamsiah Hussein, Zaitun Sapian dan kami lagi sahabatnya Sarina binti Bowing. Hai, salam rindu di angin lalu buat sahabat FB ku dan sahabat Sarawak FM. Jom layan Ritma petang tu, hacak-hacak je lagu petang tu. Dan ya, terima kasih Kak Padau. Hai Kak Padau, apa khabar kita? Panas terik di Bintang Ona, layan je apa-apa lagu retro yang Nana mainkan. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Hasimah Kelas, selamat petang Sarawak Ritma. Nori Jerai dari Tatau, cuaca panas dekat Tatau petang tu, layan Sarawak FM. Terima kasih. Ayin Nin dari Keningau Sabah. Dari Sabah bah, apa khabar bah? Semoga sihat ya. Rugai American, cuaca panas lain Ritma sampai mula kerepek pisang. Jaya Kesuma, hai. Sama berhibur buat semua pendengar. Syarifah Pelangi Pagi nak request lagu Tiba-Tiba Rindu. Salam untuk mbok dan adik kami di Sebuyo, Syarifah Shania, Syarifah Jana. Rindu selalu, tanya. Tengah lipat baik kain baju sambil layan Sarawak FM. Nuriwi, hai, apa khabar? Sejali-sejali, salam Ritma Retro petang tok di Sarike Tok Nana. Ada yang Hanim, sat petang. Dekat ya kita juga ada Ramli Lee. Panas benar-benar cuaca di Sibu masa tu katanya. Mahani Ani nak dengar lagu Hindi Meraman. Terima kasih DJ Happy Conti. Saniah Ganti, saat petang untuk kita. Okey, dan seterusnya Nek Mok. Hai Nek Mok, cuaca panas. Tengah minum petang menu popiah berinti manok dengan sayur nang nyaman katanya. Dekatnya kita ada Aslan Ahmad. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musta, Musa Johan Karyah Antarabangsa ke-66 tahun. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan katanya yang mewakili Malaysia dari bumi Kenyalang, Sarawak atas kejayaan cemerlang apabila disyarkan sebagai Johan Karyah peringkat antarabangsa kali ke-66 yang diumumkan pagi tadi di PDBTC Kuala Lumpur. Kejayaan yang membanggakan tu bukan ajak mengharumkan nama Malaysia, malah turut mengangkat martabat Sarawak di persada antarabangsa. Alunan bacaan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan menjadi inspirasi dan juga kebanggaan seluruh umat Islam dari warga PK HS. Alhamdulillah. Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lepas tu kami akan bacakan komen kita orang semua, okey. Kita santai-santai hujung minggu tu. Jom dengarkan Ellie Katz dengan lagunya Sampaikan Salam Cintaku. Yang memandu waktu tu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga sempat sampai ke destinasi dengan selamatnya.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Retro.
1: Ritma Music Retro terbaik. Kita orang nak mun kita bercakap tentang belanjawan, perkara pertama yang mungkin bermain dalam fikiran kita ialah apa manfaatnya kepada kita. Nasi. Sebab bagi kebanyakan kita kan, setiap hari ada aja perkara yang perlu difikirkan. Harga bahan dapur lah, bil karen lah dan air, belanjaan anak, minyak kenderaan lah, semuanya memerlukan perancangan. Jadi menerusi belanjawan 2007 hari Maret lah, yang bertemakan menggapai di langit mengakar di bumi, kerajaan yang beri perhatian pada usaha membantu rakyat meringankan kos sara hidup dan juga memastikan pembangunan negara dapat dinikmati bersama. Dan apa yang menarik perhatian ialah iaitu peruntukan sebanyak 16 bilion untuk sumbangan tunai rahmah ataupun STR dan sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Ia antara yang menarik perhatian. Bagi penerima STR yang layak, bantuan SARA ditetapkan sehingga RM150 sebulan, manakala rakyat yang berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR pula akan menerima SARA Madani sebanyak 100 sebanyak 2 kali tertakluk pada ketetapan yang diumumkan. Dan selainnya, belanjawan kali toknya turut memberi perhatian kepada peluang pekerjaan, pendapatan rakyat, perumahan dan juga sokongan kepada perniagaan kecil. Dan apapun, belanjawan tu bukan hanya tentang angka yang diumumkan. Yang lebih penting ialah macam ni, segala perancangan tu dapat diterjemahkan kepada manfaat sebenar dalam kehidupan rakyat. Sebab pada akhirnya, kita semua mahukan perkara yang sama, iaitu kehidupan yang lebih baik, keluarga yang lebih terjamin dan juga masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita. Okey, dah pukul 4.50 minit petang dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional dan lepas ia kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang terakhir. Dan Dr. Ong yang nak berhibur ya, jangan lupa dengarkan Peti Music Retro yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Dan lepas yang Wanani akan bersama-sama kita orang dalam Simfoni Mahabah Musik Jiwa. Tapi sebelumnya pukul 6 petang kita akan dapat ikuti berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Wanani. Lepas tu nak teruskan lagi berhibur bersama dengan Ramli dengan lagunya Terpisah Akhirnya. Tapi kami dah bacakan dulu lah beberapa komen daripada sahabat-sahabat kita tu. Terima kasih yang terkomen. Kita ada Din. Hai Din Din. Nuriwi. Petang tu nyam minum kopi O dengan kuih putri salad. Wow, nyaman. Doni Lim. Hai Doni Lim. Apa khabar? Nak request lagu Angin Malam dari Bori Mantika untuk sahabat Surau FM dari Jumat, James Miran, Putra Borneo, Noriana Kuang, Rugai Amerika dan ramai lagi sahabatnya. Lama si dengar khabar Uncle Doni Lim. Semoga sihat ha? Rabia Seli, selamat petang. Kita juga ada Ina SN. Layan lagu-lagu terbaik Surau FM. Terima kasih. Tengah pula apa kita Ina SN. Semoga cuaca selalu, okey? Ada Manja Je Putih. Salam je minggu buat semua kawan-kawan, keluarga di Kampung Gumpir. Semoga berbahagia selalu. Madu Kemenyan. Salam Ritma untuk semua rakan-rakan layan petang tok bersama dengan Nana. Terima kasih. Kita juga ada Marsha Saleh. Terima kasih yang mendengarkan Surau FM pada waktu tok. Ya tadi antara komen-komennya lah. Jom kita layan lagu Ramli Terpisah Akhirnya, tapi kita belum berpisah lagi ya. Terus ceria tolak Ritma Music Retro terbaik.

0: Oh, kitab baju merah.
1: Ya, lawa sampai.
2: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Eh, nang lawa lah kita ya. Wacu lah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja. Nulis pun si mo kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah kami dua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
0: Peti Retro.
2: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Assalamualaikum. Terima kasih untuk semua yang terus dengar Suara FM. Bertemankan dengan kami Nana hari Sabtu, hari itu 10/10/2026. Dan apa pun, terima kasih untuk semua yang terus melayan Suara FM. Dan sik berasa kita dah pun berada di jam yang terakhir dalam ritma music and retro terbaik. Dan lepas tu pada pukul 5.30 pada petang, kita akan dapat ikuti peti music retro yang akan terus memutarkan lagu-lagu retro tanpa henti selama 30 minit. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Semoga semuanya terhibur hendaknya. Disney pun serang kita dapat diikuti.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: Baiklah, nampaknya sampai situ je lah dah dapat bersama kita orang menerusi pertemuan Ritma Music Retro terbaik untuk edisi hari tu, hari Sabtu 10.10.2026. Dan lepas tu dengarkan Peti Music Retro pukul 5.30 petang, dan pada pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita Surat FM yang akan disampaikan oleh DJ Wanani. Dan lepas ya, Wanani akan terus menghiburkan kita orang dan terus menemani petang kita orang dalam pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai ke pukul 9 malam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok hari semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum. Terima kasih yang hantar komen. Minta maaf kalau komennya ada yang kami si sempat baca. InsyaAllah esok hari masih lagi ada masa untuk tak orang hantarkan komen, okey? Ataupun lepas tu Wanani pun boleh bacakan komen-komen yang kita orang hantar. Terima kasih semuanya. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Selamat bercuti di hujung minggu.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

0: Tempo Kita. Dah download RTM Klik Si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jejak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
1: Bersama dengan Well, Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
2: Saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Berikut kita ikuti bacaan surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Jangan malu menjadi tua, karena kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda, karena belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Simfoni

Simfoni Mahabah mengusik jiwa nyanyian daripada kumpulan Raihan Syukur. Waktu sekarang 6.49 minit malam, minit petang. Okey, selamat beristirahat dan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita ucapkan dan insyaAllah tepat pada pukul 7 malam kita akan sama-sama ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Dan selepas saya kembali bersama dengan Wan Nani untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa untuk jam yang seterusnya, jam kedua pastinya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Ku terpandang gadis jalan di kebun.
2: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarang.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benarkan

0: Kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Surat FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua pada ketika ini. Dan kami Wanani masih lagi di sini untuk menemani anda. Okey, pastinya Simfoni bersiaran bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk edisi hari itu, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda. Dan untuk anda yang mungkin akan ke Kuching atau mengalir kesemarahan, okey, frekuensi bertukar daripada Serian, boleh pergi cari frekuensi 88.9 untuk terus kekalkan hiburan anda bersama dengan kami, pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Okey, ada banyak lagi lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda yang akan kita mainkan untuk hiburan anda sambil-sambil berehat, sambil-sambil mula kerja. Okey, dan juga kita nak kongsikan kini untuk ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 10 Oktober 2026. Okey, kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Limbang. Dan tiada hujan di Betong, Bintulu dan juga Mukah. Untuk keadaan laut di perairan dari arah barat, barat Sarawak dan juga barat utara Sarawak, keadaan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu minimum diramalkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Tiada amaran yang diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan juga laut bergelora. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam ini. Mungkin ada merancang nak pergi memancing. Nak pergi mula aktiviti apa di luar pada malam tu. Apapun, hati-hati. Utamakan keselamatan anda dan sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Memakai jerebu tu, pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi dengan memakai pelitup separuh muka. Baik, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan juga kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana atau Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu Pahala Yang Kekal. Dari petikan surah Al-Kahfi ayat 46, berserta ibrahnya dan juga tadabbur yang akan kita ikuti insyaAllah 7.30 minit malam. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
1: Disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.16 minit malam. Zon 1, Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.19 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.23 minit malam. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.27 minit malam. Untuk zon 4, Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.32 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike Julau Bintangor dan Rajang, Isyak 7.34 minit malam. Seterusnya untuk zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepawah Pusat Seratok Roban dan Debak, Isyak 7.35 minit malam. Seterusnya zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.37 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Will, Rosi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan saya undang anda bersama dengan anda untuk pertemuan dan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Ku terpandang gadis jalan.
7: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang, sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan.
6: Kemana ia pergi? Mataku tak lepas memandang mencari.
8: Simfoni

0: Symphony. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Hidup ini pilihan, tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Symphony.

0: Sadaqallahul Azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menekankan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang sementara, manakala amal soleh yang berkekalan seperti zikir, sedekah, taat pada perintah Allah adalah lebih baik di sisi Allah untuk bekalan akhirat dan menjadi harapan yang lebih baik daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengajar kita agar tidak terlalu mengejar dunia hingga kita lalai, karena amal soleh lebih utama untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran abadi daripada Tuhan. Pertama, renungkan hakikat perhiasan dunia. Kita seharusnya sedar bahawa harta dan anak adalah hanya pinjaman sementara dan sebagai ujian untuk diri kita. Harta dan anak-anak pasti akan lenyap dan berakhir. Kedua, memfokuskan kepada amalan yang kekal berpanjangan. Amal soleh dan amalan seperti solat, zikir, puasa, sedekah dan jariah dan berbakti kepada ibu bapa adalah jauh lebih baik, kerana ia akan terus memberi pahala. Utamakan amal soleh yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan harta dan anak kita untuk kebaikan. Kita perlu menjadikan harta dan anak-anak sebagai jalan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan mereka sebagai tujuan utama hidup, memanfaatkan rezeki dan anugerah anak untuk melakukan amal soleh, menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, menafkahkan anak-anak kita, menjadikan ia amal soleh kita, dan mendidik mereka menjadi anak yang soleh juga, dan meneruskan sedekah kita. Yang keempat, sentiasa mengingati akhirat yang kekal. Jadikan akhirat sebagai matlamat yang utama, bukan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Ayat ini mengajar keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga sebagai jalan mencari keredaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Berikut kita ikuti bacaan surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Okey, telah pun masuki azan solat fardu isyak seketika tadi. Okey, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan juga selamat beristirahat untuk anda. Kita masih lagi nak hiburkan anda dengan hiburan simfoni pada malam ini, tapi sebelum kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar dan juga rakan-rakan yang telah pun mengatakan komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM. Untuk anda yang belum lagi singgah di Facebook kami orang, pergilah type dekat Facebook Sarawak FM. Okey, boleh like, follow dan juga kongsikan kepada rakan-rakan juga ahli keluarga anda. Baik, insyaAllah tepat pada pukul 8 malam nanti kita akan ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Okey, menerusi berita perdana di TV1 tepat pada pukul 8 malam ini. Dan selepas ini kita akan cuba dapatkan rakan-rakan okey, untuk lapor terus Raptai Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 bersama dengan DJT dan juga DJ Jaya bertempat di Detar Putra Unimas. Jadi pastikan anda terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami. Pastinya di Sarawak FM, Radio Satya Sejiwa, menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
5: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka.
2: Baik, sekarang kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri menerusi berita perdana di TV1.
3: Kan dalam Belanjawan Madani kelima semalam, dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini wawancara khas Belanjawan Madani 2027 kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Datuk Seri?
4: Okay. Baik, alhamdulillah.
3: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
4: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
3: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023 kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
4: Ya, tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%, inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan, dan tanya saya jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau orang tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu pekerja KIP gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir dengan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini dia adun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tok Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
4: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. pendapatan kamu 10 juta ringgit sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
4: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maknanya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putera Jaya. Sekian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Lagi Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Rawak FM.

0: Tau Kita. Dah download Adi and Klik sih. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ku terpandang gadis jalan di kebun.
2: Datanglah rami-rami ke kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: boleh sampai ke kebuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Okey, itu dia tadi. Sekarang kita nak ikuti lapor terus Rabtai Kemuncak Bintang Piramli 2026 bertempat di Detar Putra Unimas bersama dengan rakan pelapor kita DJ T dan DJ Jai. Silakan.
2: Ya, terima kasih.
3: Baik, terima kasih kepada Nani di Konti Sarawak FM untuk malam ini. Kita ujian talian sekali lah ya, untuk malam ini, T ya?
2: Ya, betul.
3: Dan kini Tok sedang berlangsung raptai penuh bagi kemuncak Bintang Piramli 2026.
2: Dan tadi telah pun kita dengarkan juga Nak Jaya, free show daripada pelajar-pelajar UNIMAS. Dan waktu tu masih lagi persediaan untuk raptai penuh kemuncak Bintang Piramli sebentar saja lagi nanti pada pukul 9 malam. Baik Jai, kita nak kenali 6 peserta yang bakal berentap di pentas kemuncak Bintang Piramli 2026 untuk kali ini. Dan mewakili zon Sarawak kita ada Mahazel ya, nama pentas bagi Mahathir bin Zailani. Dan juga wakil zon utara pula ialah Rul Azhar atau nama penuhnya Muhammad Farul Azhar bin Muhammad Zabandi ya. Dan seterusnya dari zon tengah Mus Ramli iaitu Muhammad Mushawir bin Abdul Rani.
3: Dan seterusnya untuk wakil zon tengah iaitu Hasnul Hassan ataupun Muhammad Hasnul bin Hassan. Dan dari zon selatan kita ada P. Arwan, okay, nama pentas bagi Muhammad Rizwan bin Muhammad Taib. Dan melengkapkan senarai 6 peserta iaitu wakil dari Sabah Ejan Ramli atau Jeffrey Zan bin Jamil. Jadi 6 peserta ini akan membuat persembahan dan ternyata untuk kemuncak Bintang Piramli 2026 pada kali ini memang sangat berlainan konsepnya Melati ya. Sangat-sangat berlainan. Jadi untuk anda yang ingin mengikuti persembahan-persembahan daripada ke-6 finalis kita, kena saksikan dan datang sendiri ke Detar Putra Unimas. Sebab bukan sahaja persembahan daripada 6 peserta, sebab kita juga dikabarkan dengan ada 3 penyanyi wanita tempatan Sarawak kita yang turut bergandingan bersama dengan peserta finalis ini untuk membuat persembahan.
2: Dan kita dipahamkan juga kemuncak Bintang Piramli 2026 ini dibahagikan kepada 2 segmen pertandingan, di mana dalam segmen Irama Sang Seniman iaitu setiap peserta akan mempersembahkan sebuah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli secara solo ya. Dan segmen satu lagi segmen iaitu Harmoni Kasih pula menggandingkan 2 peserta bersama seorang penyanyi wanita Sarawak dalam satu persembahan trio. Kita rasa begitu memukau nanti para penonton ataupun pendengar kita. Dan persembahan tersebut juga turut dimulakan dengan lakonan pendek sebelum nyanyian. Itu di antara dua segmen yang akan dipersembahkan oleh peserta kita pada malam esok dan juga malam ini.
3: Itu berkenaan dengan segmen. Tapi kemeriahan pada malam kemuncak akan dikendalikan juga oleh dua pengacara yang memang tidak asing lagi lah, iaitu Tony Yusof dan juga Nabila Huda, dan turut memeriahkan pentas iaitu barisan artis undangan termasuk Aina Abdul, Amir Masdi dan juga Danny Hasbullah yang merupakan bekas juara kemuncak Bintang Piramli tahun 2024. Sementara itu, tiga wanita tempatan yang dimaklumkan di awal tadi iaitu Nur Hijrah Yahya, Roxy Izzy dan juga Azi Mustafa, mereka inilah yang akan terlibat dalam persembahan bersama dengan para peserta finalis kita. Dan pastinya gabungan barisan pengacara, artis jemputan dan juga peserta pastinya memberi lebih banyak warna lah kepada malam kemuncak yang kita nanti-nantikan, iaitu esok Ahad 9 malam. Jadi persoalannya sekarang Melati, siapakah yang mempunyai vokal yang paling menyerlah? Siapakah yang paling berjaya menghidupkan karakter sang seniman ini? Kerana untuk kali ini mereka mencari apa yang hampir kepada seniman Piramli ini. Dan siapakah yang mampu menggabungkan nyanyian dan lakonan mereka dengan paling meyakinkan? Dan akhirnya siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Bintang Piramli 2026? Itu yang akan kita saksikan di pentas akhir atau kemuncak Bintang Piramli 2026.
2: Dan juga Jaya, kita nak maklumkan kepada para pendengar kita, di mana saya

0: P. Ramlee ni pada jam 8:30 malam dan juga selangsung kemujak bintang P. Ramlee 2026 yang akan bermula pada pukul 9 malam menerusi TV2 dan juga turut disiarkan melalui platform radio, media sosial dan juga RTM Click ya. Dan bercakap mengenai hadiah ni Jaya, banyak hadiah yang menarik untuk para peserta. Baik, hadiahnya naik untuk juara iaitu RM20,000 lumayan sekali Jai. Dan juga hadiah naik juara RM15,000 tempat ketiga RM10,000 dan juga persembahan terbaik RM2,000 dan saguati RM5,000. Itu di antara hadiah untuk para peserta bintang P. Ramlee 2026.
1: Ya, jadi siapakah yang akan membawa pulang hadiah-hadiah yang telah pun disediakan pada edisi kali ini? Kita mengharapkan semoga persembahan daripada 6 finalis kita ini memberikan yang terbaik dalam persembahan mereka dan merangkul sebagai juara, naib juara dan juga tempat ketiga. Dan sementara yang tak berjaya pun tidak pulang dengan tangan kosong kerana mereka akan menerima hadiah sagu hati.
0: Bukan setakat peserta saja Jaya, juga kepada penonton yang datang menyaksikan.
1: Ya betul.
0: Kita ada cabutan bertuah. Ya, mungkin anda merupakan salah seorang yang bertuah pada malam esok ya di kemujak bintang P. Ramlee 2026. Jadi kita mengalukan ataupun menjemput orang ramai yang berada di sekitar Bandar Raya Kuching ataupun di Kota Semerahan ini untuk mengikuti kemuncak bintang P. Ramlee 2026 dan juga menyaksikan persembahan 6 peserta yang membawa interpretasi masing-masing terhadap karya seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.
1: Baik. Dan untuk anda yang tidak berkesempatan untuk menghadirkan diri ke Datar Putra Unimas, tidak mengapa kerana kami juga turut menyiarkan secara langsung di Sarawak FM dan pengulasnya pastinya kami berdua, Jai dan juga Melati, untuk esok yang dijadualkan 9 malam untuk siaran langsungnya. Namun anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sarawak FM iaitu media sosial dan juga melalui RTM Click dan pastinya secara langsung menerusi TV2. Okey?
0: Baik, Jai, nampaknya itu saja yang dapat kita wawakan untuk raptai kemuncak bintang P. Ramlee pada malam ini dan pada malam esoknya ya.
1: Dan kelihatan juga di sekitar Datar Putra semua kaki tangan ataupun petugas-petugas masih sibuk dengan apa tugas-tugasan dan juga tanggungjawab masing-masing, begitu juga dengan para peserta finalis kita serta juga mereka yang membuat persembahan. Jadi kita mengharapkan perjalanan untuk raptai pada malam ini berjalan dengan lancar dan selesai raptai nanti pun ada postmortem yang akan dilakukan dan mengharapkan juga agar kelancaran ini menjadi
0: dipermudahkan, ya juga
1: dipermudahkan untuk siaran langsung kita pada kemuncak bintang P. Ramlee 2026 yang berlangsung esok 9 malam di Datar Putra Unimas. Jadi Melati, kita kembali ke Konti Sriman bersama dengan rakan penyampai kita Wan Dani.
0: Silakan.
2: Okey, itu tadi lapor terus raptai kemuncak bintang P. Ramlee 2026 bersama rakan pelapor kita DJ T dan DJ Jai bertempat di Datar Putra Unimas.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa

Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
3: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, 8:45 minit malam dah, Datuk. Sebelum kami mengundurkan diri, kami nak kongsikan kenangan dengan satu lagi kejayaan di negeri Sarawak. Okey, Premier memaklumkan pengeluaran minyak di Adong Kecil West Marudi mencapai 800 tong sehari dengan anggaran nilai RM8 juta sebulan. Manakala pengeluaran setahun daripada satu telaga dianggar bernilai RM96 juta. Ia menunjukkan potensi memberangsangkan daripada aktiviti pelombongan minyak di daratan Sarawak. Dan selain itu, Petroleum Sarawak Berhad Petros dijangka membangunkan satu lagi telaga pada pertengahan tahun depan bagi membekalkan gas kepada loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri, dan Petros juga akan meneroka potensi pengeluaran gas di Kuala Baram. Okey, demikian tadi info perkongsian untuk anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Nampaknya sampai jam tok jadugasan kami Wanani untuk bersama dengan anda, insyaAllah, untuk Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, DJ Andy akan menemani anda pastinya malam tok malam minggu seperti biasa. Munana yang duduk di rumah je, ya, santai layan mukun pada malam tok nak malam minggu. Okey, semoga anda terhibur semuanya. Dan kita nak ucapkan terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran kami dari awal pertemuan Simfoni tadi dan rakan-rakan yang telah pun menghantarkan komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan, dan kita yang memilih Sarawak FM untuk menemani anda sepanjang masa. Okey, insyaAllah kita akan bersiaran kembali pada esok hari. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: Datanglah ramai-ramai ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan. Kemana ia pergi?
1: Di Sarawak FM.
2: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. That's right.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah maknanya semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kehrah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt of course very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas Rahmah Sara bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat beli-belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang kebutuhan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni aja mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kalau waktu raya ni memang kita banyak perlukan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka, Raja

Seperti biasa, 9-12 tengah malam. Ini dia Gatang Terus bersama kita semua. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM untuk pertemuan Gatang Malam untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Wanani tadi menemani kita semua menerusi simfoni. Dan kena itu Andy mengambil alih seperti biasa menerusi Gatra 3 jam untuk malam minggu itu. Untuk jam yang pertama, seperti biasa kita akan hiburkan kita dulu dengan seleksi lagu-lagu Gatra terbaik. Di sampingnya juga, ini kan kongsikan juga lah antara info semasa terkini dan juga pelbagai cerita untuk jam yang pertama. Untuk jam yang kedua, ketiga kelak, bawalah kita ke rancangan Juh Bermukun. Tapi Juh Bermukun malam tu siaran ulangan untuk kita berhibur aja, okey? Jangan kita telefon dong. Sama-sama kita berhibur aja untuk malam minggu tu, okey? Jangan ke sini, terus bersama Indi hanya di Gatra memainkan lagu-lagu tanpa batasan.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Dengar Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

Kembali lagi bersama Andy di Gantaran sambillah ke pukul 12.30 malam. Tok, berkenaan dengan belanjawan 2027 yang diumumkan hari mari dan juga kesinambungannya hari itu teh sebenarnya dengan wawancara tadi pukul 8 tadi. Alhamdulillah sebenarnya banyak buah tangan yang diberikan oleh Kerajaan Madani untuk kita untuk tahun 2027 kelak. Jadi sebenarnya kebajikan golongan paling terhimpit terus menjadi keutamaan kerajaan dalam rangka belanjawan madani 2027 meskipun berdepan kekangan untuk menangani keseluruhan tekanan kos sara hidup. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebahagian tekanan harga berpunca daripada faktor pasaran antarabangsa yang berada di luar kawalan langsung kerajaan sekaligus memerlukan pendekatan bersasar bagi meringankan beban rakyat. Jadi menurut beliau, kerajaan bukan ajak berusaha mengurangkan kos barangan yang mampu dikawal, malah mempertimbangkan pemberian allowance dan kemudahan tambahan kepada kelompok yang memerlukan. Nah, itu dah antara perkongsian untuk info kita bersamalah. Selain dengan lagu hiburan terbaik menanti kita semua untuk jam yang pertama menerusi seleksi lagu-lagu Gatra terbaik untuk malam tu. Jadi apapun, terus bersama ini Gatra Sarawak FM.

kini sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

20 tahun mendalami ilmu Al-Quran, usaha dan kesungguhan, Nur Syakura Muhammad Musam membawanya sebagai Johan Kariah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-66. Bermula dengan mempelajari Al-Quran daripada bapanya ketika berusia 7 tahun, anak kelahiran Kuching Sarawak berusia 31 tahun niate, melalui perjalanan panjang sebelum menjejakkan kaki ke pentas antarabangsa. Jadi katanya, kejayaan itu asyik mungkin akan dapat dicapai tanpa bimbingan ayah dan guru yang mencurahkan ilmu, selain sokongan keluarga serta rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Sarawak. Jadi alhamdulillah, sebenarnya perjalanan untuk sampai ke tahap ini bukan mudah, semuanya adalah rezeki daripada Allah. Katanya ketika ditemui selepas majlis penutupan dan penganugerahan hadiah MTHQA ke-66 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, hari tu hari alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah, sebenarnya pembaca ataupun kariah dari negeri Sarawak tu, Johan, untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa, berentap dengan negara-negara dan peserta-peserta yang hebat dari seluruh dunia. Jadi berbanggalah kita. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi apapun, terus bersama ini dengan pelbagai perkongsian dan info semasa terkini kita akan kongsikan untuk pertemuan Qatar di malam tu. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Jadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tak, Pak?
1: Senang je. Periksa dan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
4: Datanglah rami-rami ke kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota

hari itu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik Hari Tok, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Waktu sekarang 10 malam.

Bertemu balik kita di malam minggu macam biasa bersama kita semua untuk malam tu. Andy sekali lagi bersama kita semua untuk rancangan Jo Bermukun di Sarawak FM untuk bersama dengan kita di malam minggu. Dah ada dua jemputan kita bersama malam tu. Sebelumnya assalamualaikum salam untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan rancangan Jo Bermukun di malam minggu yang dinanti-nanti yang dah pun tiba. Dengan irama Cinta Berai, pembuka untuk tirai jam pertama kita malam tu. Bersama dua pemukul jemputan kita. Kita dengar suaranya tu lah, siapakah gerangannya tu? Eba!

0: Zora.
1: Bukan daun, cabang daun.
0: Nangalung keluar daun.

0: Nah irama cinta berai bersama dengan Andy kena tu Bang Pian kita jumpa anjang abang ni kita. Assalamualaikum tadua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar bunga di kolam?
1: Pucuk gimbal lah kan tenggelam. Nasi ada tanya lain.
0: Ya. Ni nak bola nong. Ya kataku. Baik kita teruskan arang mengancakkan lagi malam minggu kita semua. Dengan irama cinta berai untuk malam tu. Sambil-sambil kita relax, sambil-sambil kita perabat bersantai di rumah bersama dengan B3 sepanjang Johor Bermukun malam minggu tu. Eba!

Awal-awal lah Mak Besuki.

0: Apa yang kamu?
1: Kelak ku sembuh berdenganlah jintan.
0: Masa
1: ya, ubatnya no.
0: Ya lah ubat pakai ngubat teh.
1: Main sembuh.
0: Pakai ngubat pergi lama teh nak.
1: Jintan hitam, jintan putih, tai angin, apa semua ada cekur, apa biji kedaung teh nyembuh je no.
0: Kau tak gerak mati Enak oh.
1: Penyakit lama.
0: Enak.
2: Penyakit dah lama ilah.
0: Masih lagi bersama dengan B3 untuk Johor Mukun malam minggu tu. Tadi kita di irama Cinta Berai. Kita tukar irama kita yang seterusnya dengan Laila Majnun. Merancangkan lagi malam minggu kita untuk malam tu. Nenda wang dah pakai berubat teh.
3: Kena sembuh dong.
0: Jai kena sembuh ya ke dong.
1: Menempek ke dong.
0: Gauk dah ajak tukar dukun ya.
1: Mun diginyak je cik pinang cik alus rindu je hati berhati dong. Mun nak kasar-kasar ya menempek ke je dong.
0: Bro ya kita tu.
2: Apa nak ubat aja ya Ulian.
0: Ai, ale bro ya kita ni membantu.

0: Masih lagi bersama dengan kami tiga untuk Jom Ukun malam minggu tu. Bang Pian yang mak anjang kita. Sambil-sambil kita beribu di malam minggu nak oh.
1: Siapa nak bertandak-bertandak lah
0: kita. Sambil-sambil dengan pantun ni jual mak anjang ke Bang Pian. Pakai ngenang asa diri, bah.
1: Pakai ibu mak anjang tu, no. Hatinya rindu, cina.
0: Gelorat gila jawanya, bah.
1: Ya, kataku, intan jadi batu, mak anjang.
2: Kayak disembul dengan biji kerau.
1: Menempel kena ke muka, no.
0: Aduh, dengan ni ramai lelah macam nun. Merancakkan lagi malam minggu kita bersama dengan kami tiga untuk jumpa.

0: dah ajak Bang Pia dah dah ingin nak berbini. So kau tak jadi bujang malit. Ni lah gaya kerjaan kita tu ya nak. Oh.
1: Udah dilantik jadi wakil dia nak pencari jodoh mak andam dia nak.
0: Tahu eh. Nang semua nak sisi cun dia ajak nak oh manjang oh. Bila begitu seorang tu si mau seorang ya si mau. Nah ni gaya tu panjang.
2: Ni. Bini janda, nanti bini janda baik. Ada malu.
0: Tetehnya mulut. Masih lagi dengan bersama kami tiga untuk jumur bukun malam tu. Ibu dia kan kami tiga dah lebih mulut kau. Ramai lah macam nun. Meranjakkan lagi malam minggu kita semua untuk malam tu.

0: Peruli.
1: Ay.
0: Kekasih orang, isi ku peduli. Anak kita gunung eh.

0: Apa ni pada?
1: Dewa suka dari penyakit.
0: Lagi deh tu bang Pian.

0: Terus ayi buka.
1: Bila ku kelakar, Mak Anjang mencebik, cebik bibirnya.
0: Oh, kataku.

0: Jangan kita anggap diri aja, kan ya. Jadi apapun, kita akan berhenti rehat seketika. Jam 11 malam kelak kita akan ikuti ringkas 11 malam. Lepas saya bersambung balik untuk jam yang seterusnya bersama dengan Bang Pian yang Mak Anjang kita. Sambil-sambil kita ngibur kita malam minggu. Tak nak, oh. Sambil minum kopi, air teh. Duduk di muka tangga.
1: Kan di muka tangga, di palak tangga.
0: Palak tangga.
2: Buka pintu, palak tangga.
0: Palak tangga. Ya, betul lah kita.
1: Suka dengan lepas.
2: Masih repak panjang malam tu. Apa dimakan panjang? Aduh, repak panjang malam tu.
0: Ya, lagi tak tembak Bian. Aduh, repak tembak Bian.
2: Aku jadi wakil sih, beri gaji ya, Kalina.
0: Tuh kantor yang repak. Baik, kita berhenti seketika. Lepas itu kita akan bertemu balik dalam Jumpa Mukun Seru FM.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Ku terpandang gadis jalan
2: ke... Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026, hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan sit datang, sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026, hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan.
1: Kemana ia pergi, mataku tak lepas memandang mencari.
3: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Semantan tu. Best Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Semantan.

0: RM1,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Mexico bersiap-siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbaharunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Bertemu balik kita di Juh Bermukun malam minggu tu. Tadi Mak Anjang dah jadi dukun, udah tukang padu, semuanya boleh. Kota nanti nak nolong Abang Bian, katanya. Ni?
1: Oh, nak beri yang pemukin dah.
0: Kau?
1: Hanya pemukin.
0: Kau? Lebih juga boleh si Mak Anjang tu. Kita teruskan dengan Juh Bermukun untuk malam tu. Kita meneruskan lagi dengan irama dalam Majnun, merancakkan lagi malam minggu kita semua.

Iya, jadi. Mulai hujan jangan dipakai tembaga macam dipakai kita.

gracias. Baik, apapun masih lagi bersama dengan kami tiga untuk rancangan Johor Bermungkun untuk malam minggu tu. Ha, tadi kita di irama dalam Majnun. Kita nak rancangkan lagi kita irama kita malam tu dengan irama Samsudin. Pakai menghangatkan lagi malam minggu kita.

0: saya lagi bersama dengan Metika untuk Johor Mukun malam minggu tu.
1: Bantu nasihat.
0: Bersama dengan Bang Pian dan Mak Anjang kita. Yang mana tadi nyasi bola katanya.
1: Diam
0: nasihat aja dong. Lah kata, ya lah kataku. Kita teruskan dengan kerancakan Irama Samsudin untuk kita malam tu dengan Johor Mukun. Yep.

Chan, mi cara, tararara, pues.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Kini itu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ikhlas tanpa dilihat. Ha, pernah sik kita dengar nak orang madah. Kita tu mesti ikhlas. Merik tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Ah, ya katanya. Macam ni ya. Sedangkan tangan tu tak sedar mata. Hahaha, sedarnya kedai ya. Cuma madam nak madah di situ. Apa je kebaikan yang kita pola, si semestinya kita perlukan orang untuk sentiasa muji kita. Oh, bila kita mula pendaya, kita tanya, aku mula tu ikhlas. Jadi mu ikhlas, mu orang si bunyi, si berapa, si muji kita. Jangan lalu kita berbunyi, hai, lelah je aku mula. Nanun dapat nama. Lelah je aku ngagak natuk tik. Langsung si dipikir, si dipuji. Ah, si disebut pun nama aku. Ah, ya, ialah jadinya kelak alu si ikhlas ya. Sebab ya adik kakak, once kita nak mula benda, bila kita nak mula benda tu kan benda ya kan nak, kita tanya lagi kita pun. Aku mula benda tu ikhlas. Tapi, perlukah aku tu dipuji? Ah, tanya dengan diri kita. Refleksi diri. Kayaknya ibarat macam akar pokok. Ha, pokok lagi nak. Akar pokoknya bekerja dalam gelap. Nun di debah tanah nun. Tapi hasilnya kita nangka di sini. Ya, kita nangka di atas pokok. Segar buga daunnya. Nah, oh, kaca bunganya. Jadi buahnya. Jadi kita tu mula kedak akar pokok lah tik. Bila kita mula kerja, biar orang si nampak. Tapi Allah nampak. Sebab kita mula benda yang ikhlas. Yang kita mau ialah pahala. Yang kita mau ialah Allah nilai benda ya jadi sumber amalan kita, sumber pahala kita. Sebab ialah adik kakak oh, bila kita mula benda tersembunyi tu, nak biarlah orang si nampak si hal. Sebab yang penting kita mau nanggah hasilnya, alhamdulillah. Macam sidak cikgu-cikgu nak bilanya mula kerja apa mengajar anak kita, si juak nanya perlu minta kita nak muji naknya tiap-tiap hari. Malah berwasip, makasih cikgu ngajar kami, anak kami matematik hari tu, subjek tu, formula tu tik pandainya. Tak cikgu pun siknya perlu benda ya. Sebab baginya apa, bilanya nangga anak muridnya bila dah besar berjaya jadi doktor, jadi orang yang berguna, jadi cikgu, si kisahlah kerja apapun tapi memberi manfaat, memberi faedah, jadi orang yang berguna, alhamdulillah, bersyukur rasa diri. Ha, sebab ya adik kakak, kita tu apa je yang kita pola, kita mesti ikhlas dengan benda ya tik. Si perlu kita nak nunggu pujian daripada orang, tepukan daripada orang. Ha, buat satu kebaikan tanpa sesiapa tahu. Biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Oh kita, dah download Adi and Flixi. Si.
1: Downloadlah KinectTalk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: nyaman kok pikir hidup man. Tok mesti kok yen-yen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, jom ikuti tips hari tok di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Mandani, salam Sarawak Maju Makmur. Selamat datang ke sesi terakhir bagi topik vitamin C dalam segmen AIS Sihat bersama saya, Muhammad Syafari bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pada hari ini, mari kita fahami apakah perhatian khusus dan nasihat penting sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil suplemen vitamin C. Apakah perkara yang perlu diambil perhatian semasa pengambilan vitamin C? Mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi perhatian di sini. Bagi pesakit dengan penyakit darah seperti kekurangan glukosa 6-phosphate dehydrogenase G6PD, dos vitamin C yang tinggi boleh menyebabkan hemolisis, iaitu kemusnahan sel darah merah. Bagi pesakit yang mengalami hemokromatosis, keadaan yang menyebabkan badan menyimpan terlalu banyak zat besi, dos vitamin C yang tinggi boleh memburukkan lagi pengumpulan zat besi. Vitamin C boleh mengurangkan keberkesanan ubat untuk rawatan kanser, meningkatkan penyerapan zat besi. Bagi pesakit yang memerlukan suplemen kesihatan zat besi, contohnya wanita hamil, adalah disyorkan bahawa suplemen kesihatan zat besi diambil bersama-sama dengan vitamin C. Apakah nasihat kepada orang awam? Pengambilan vitamin C secara oral dengan dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan kerana serapan oleh tubuh adalah tepu sekitar 400 mg. Serapan oleh badan, sekiranya vitamin C diambil secara oral, adalah sekitar 69%, manakala dos 2000 mg sehari pula adalah tinggi dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kesan adverse atau kesan sampingan. Oleh itu, ambil vitamin C mengikut dos yang telah disarankan. Ambil dos tinggi atau lebih tiada manfaatnya kerana tidak atau kurang diserap oleh badan dan dibuang begitu sahaja melalui urin. Pengambilan pada kadar 100 hingga 200 mg sehari sudah mencukupi. Kebanyakan penjual suplemen kesihatan mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan kesihatan yang melampau. Oleh itu, pengguna perlu bijak dalam membuat pilihan. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan sahaja dapat membekalkan vitamin C dan mineral lain yang diperlukan badan, tetapi juga mengelakkan kesan sampingan akibat pengambilan suplemen yang berlebihan. Makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber vitamin C yang terbaik. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil suplemen kesihatan vitamin C, terutamanya pengambilan dos yang tinggi. Elakkan mengambil vitamin C sekiranya mempunyai masalah batu karang yang berulang, penyakit buah pinggang atau menjalani hemodialisis kronik, penyakit darah kekurangan G6PD dan hemokromatosis. Semoga perkongsian bersiri sepanjang program ini memberikan input yang bermanfaat dan membuka kelip mata kita semua supaya lebih bijak menguruskan kesihatan diri. Jadikan pemakanan yang semula jadi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber utama nutrisi anda. Jika ada keraguan, sentiasalah merujuk kepada ahli farmasi atau doktor anda. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi sehingga 5 petang kecuali cuti umum. Saya Muhammad Syafarin bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mengundur diri dari segmen AIS Sihat. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

0: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Assalamualaikum, bang.
2: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
1: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon dari kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu, ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni, bang.
2: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
1: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
2: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
1: Hello. Abang.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

Madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: This is I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episod iTech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.
2: This is.
3: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
2: Get ready. You're tuned into
4: iTech.
5: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Hey, what's up guys? Meta melalui platform pemesejan WhatsApp memperkenalkan siri baharu akaun dikawal ibu bapa, iaitu Parent Managed Accounts, yang disasarkan kepada pengguna kanak-kanak. Ia kini sedang dilancarkan secara berperingkat di seluruh dunia dan bertujuan menghadkan penggunaan aplikasi kepada fungsi asas seperti mesej dan panggilan sahaja. Melalui ciri ini, ibu bapa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pendaftaran akaun anak. Akaun tersebut akan dipautkan kepada akaun ibu bapa dan dilindungi menggunakan PIN 6 digit yang membolehkan ibu bapa mengawal beberapa tetapan penting termasuk siapa yang boleh menghubungi anak serta kumpulan WhatsApp yang boleh disertai. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak permintaan mesej daripada kenalan tidak dikenali serta mengurus tetapan privacy akaun anak secara terus. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memberi kawalan tambahan kepada keluarga dalam mengurus penggunaan aplikasi permesejan oleh pengguna muda. Untuk menggunakan ciri ini, ibu bapa perlu memuat turun WhatsApp pada peranti anak dan memilih pilihan Create a Parent Managed Account semasa proses pendaftaran. Selepas nombor telefon dan tarikh lahir anak disahkan, ibu bapa perlu mengimbas kod QR pada telefon anak bagi memuatkan akaun tersebut dengan akaun mereka sebelum menetapkan PIN kawalan. Seperti kebiasaan kemas kini global lain, ia akan dilancarkan secara berperingkat dan mungkin mengambil masa sedikit sebelum tersedia kepada semua pengguna. Jadi, beberapa anda kongsikan perbualan dari Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech jika anda sukakan ciri ini untuk berita aplikasi terkini, guys.
2: And now, tune in again next time.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Memang langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salat guna dadah. Namun, yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau bijirin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan,
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona,
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

tak perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Ano? Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oi, sampai. Jok nyaman tetap. Dah kena bahnun eh. Kuning dah tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Relax aja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh.

menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Okita. Dah download api and klik si.
1: Downloadlah kini to. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, sesi hari ini kita akan berbicara dan juga mengangkat ketokohan seorang wanita yang banyak berjasa semasa Islam mula memancarkan sinarnya. Ketika era awal dakwah, terdapat dua wanita yang sangat kuat membantu siri dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Asad juga memainkan watak pelindung yang amat penting. Setelah Khadijah binti Khuwailid wafat pada tahun ke-10 kenabian, tahun kesedihan, dan disusuli pula dengan pemergian bapa saudara tercinta Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa amat hiba. Namun demikian, di sebalik tangisan dan kedukaan itu, wujud sedikit kelegaan kerana masih ada sosok yang menyokong perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri perwatakan dan keibuan Fatimah binti Asad ini sangat mirip dengan Khadijah. Beliau merupakan isteri kepada Abu Talib dan beliaulah yang banyak mengisi kekosongan emosi yang ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Talib. Semasa hayatnya, beliau amat menyayangi puteri Nabi, Fatimah binti Muhammad, seolah-olah anak kandungnya sendiri, walaupun kedudukannya adalah sebagai ibu mentua. Beliau juga merupakan seorang wanita yang berpengetahuan luas dalam bidang agama dan pernah meriwayatkan puluhan hadis. Besarnya rasa hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Asad ini dapat dilihat ketika jenazahnya dikebumikan. Baginda sendirilah turun ke liang lahat untuk membaringkan jasadnya. Kehebatan Fatimah binti Asad turut disaksikan melalui tindakan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan jasadnya menggunakan baju baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sering bersabda, "Selepas pemergian Abu Talib, aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih baik kepadaku melainkan Fatimah binti Asad." Saudara-saudari pendengar sekalian, marilah kita mencontohi keteguhan Fatimah binti Asad. Walaupun pada peringkat awal Islam, beliau menerima tekanan yang amat dahsyat daripada kaum musyrikin, akidahnya langsung tidak goyah, malah istiqamah memperjuangkan kebenaran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat pendengar semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
2: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: sehati sejiwa.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan,
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona,
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izayak, ya kaum muslim, menyemadah, apa khabar? Nah, jadi kaifa halukum? Kaifa haluk? Simpanlah rahsia orang. Tuan-tuan muliakan oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bercerita kepada Thabit radhiyallahu anhu, aku sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain. Kami telah didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memberi salam dan baginda meminta kepadaku untuk menunaikan hajatnya. Maka apabila aku telah melaksanakan hajat Nabi, aku telah lewat balik ke rumah. Maka maknya telah bertanya, "Ma habasak? Kena kita lambat tu Anas?" Nah, makanya telah memberitahu, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajah. Baginda telah meminta, mengutuskan aku untuk menunaikan hajatnya." Maka ibunya bertanya, "Apakah hajatnya?" "Innaha sir." Maka Anas memberitahu, ianya adalah rahsia. Nabi si nyuruhlah untuk memaklumkan kepada sesiapa pun. Maka jawab ibu kepada Anas bin Malik, "La tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan." Jangan engkau mengkhabarkan rahsia Nabi tersebut kepada siapa pun, jangan diceritakan. Maka Anas pun memberitahu juga, "Wallah law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit." Demi Allah, sekalinya aku nak menceritakan, engkaulah yang aku nak ceritakan rahsia Nabi tersebut. Bayangkan tuan-tuan, sehingga Nabi wafat, Anas bin Malik sepanjang usianya tidak memecahkan apakah hajat, apakah rahsia yang Nabi minta untuknya tunaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, rahsia adalah rahsia, maka ia adalah amanah. Menurang madah kita, kami madah kita aja, buah badan orang lain. Jangan tuan-tuan kita merihin sehingga orang dapat clue. Oh, tu paduhal. Apatah lagi perkara yang aib. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah mengampunkan saya dan kita semua. Ada ciri orang munafik apa? Wa idza ahada ghadar. Nabi beritahu, bilanya diberi amanah, nyasi menunaikan janji, nyasi amanah, rahsia yang disebarkan. Ya Allah, semoga Allah SWT memberikan kita semua taufik dan hidayah. Bila kita disuruh menyimpan rahsia, maka ianya adalah benar-benar rahsia. Jangan disebarkan. Mudah-mudahan kita termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara aurata akhihi," siapa yang menutup aib saudaranya, "satarahullah auratahu fid dunya wal akhirah." Maka Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum, amin.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama, adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

الله أكبر الله أكبر.

0: Sadaqallahul Azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menekankan bahawa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang sementara, manakala amal soleh yang berkekalan seperti zikir, sedekah, taat pada perintah Allah adalah lebih baik di sisi Allah untuk bekalan akhirat dan menjadi harapan yang lebih baik daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengajar kita agar tidak terlalu mengejar dunia hingga kita lalai, karena amal soleh lebih utama untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran abadi daripada Tuhan. Pertama, renungkan hakikat perhiasan dunia. Kita seharusnya sedar bahawa harta dan anak adalah hanya pinjaman sementara dan sebagai ujian untuk diri kita. Harta dan anak-anak pasti akan lenyap dan berakhir. Kedua, memfokuskan kepada amalan yang kekal berpanjangan. Amal soleh dan amalan seperti solat, zikir, puasa, sedekah dan jariah dan berbakti kepada ibu bapa adalah jauh lebih baik, kerana ia akan terus memberi pahala. Utamakan amal soleh yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan harta dan anak kita untuk kebaikan. Kita perlu menjadikan harta dan anak-anak sebagai jalan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan mereka sebagai tujuan utama hidup, memanfaatkan rezeki dan anugerah anak untuk melakukan amal soleh, menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, menafkahkan anak-anak kita, menjadikan ia amal soleh kita, dan mendidik mereka menjadi anak yang soleh juga, dan meneruskan sedekah kita. Yang keempat, sentiasa mengingati akhirat yang kekal. Jadikan akhirat sebagai matlamat yang utama, bukan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Ayat ini mengajar keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga sebagai jalan mencari keridaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, Sarawak manfaat sumber air dan tenaga bersih, tarik pelaburan pusat data. Saluran pipe gas Kidurong samalaju perkukuh infrastruktur tenaga Sarawak. Remaja perlu pegangan hidup kukuh, bijak tangani pengaruh digital.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Assalamualaikum, selamat pagi untuk pendengar-pendengar Sarawak FM. Bab Adudu kembali bersama dengan anda untuk pagi tu. Yes, betul. Jangan tukar siaran anda. Aida, Aida siada untuk hari tu. Nya agak gagu, apa kata orang, untuk kemuncak bintang Piramli. Jadi apapun, bab dengan macam biasa lah, mana ada bab adalah anak empunok saya untuk hari tu. Hai, hello Minion.
3: Hello.
2: Ya, jadi kami dua akan terus menemani kita orang sampai pukul 10 pagi dengan perkongsian-perkongsian yang cukup menarik untuk hujung minggu tu. Kita santai untuk hujung minggu. Okay guys, jadi untuk pagi tu, mohon ada yang baru tune, selamat pagi, assalamualaikum untuk anda. Mungkin ada yang lekat subuh untuk pagi tu, tenau terus angkat untuk menyelesaikan apa yang agak ditinggal pada semalam no. Mungkin ada yang dah nangat konsert malam tadi, konsert ayat pun yang terbaik lah no guys no. Dan apa lagi untuk malam tu, kita ada kemuncak bintang Piramli 2026. Juh, kita sama-sama memeriahkan di ini masklah, okay? Alright, untuk jam yang pertama tu, macam biasa kita ada aura pagi. Lepas saya jual, bab akan ada perkongsian jual untuk anda. Mungkin hari tu, hari yang santai, nak relax-relax di rumah. Nah, jadi ataupun kita orang nak berbeli barang dapur, mungkin tiba-tiba masa Yatik tengah gagu berbeli barang, tengah nyelesai kerja rumah, tiba-tiba ada unknown call yang telefon kita orang, panggilan yang si dikenali. Macam ni cara kita orang untuk menjawab panggilan macam tu, adakah kita orang akan letak kerja ataupun sebaliknya, ataupun kita orang layan? Ada caranya. Lepas tu kami akan kongsikan bersama dengan anda. Yang tu kita petik daripada mstar.com.my. So guys, terus setia bersama dengan kami dan juga Minion.
3: Hello.
2: Sampai pukul 10 pagi tu kelak. Okay guys, jadi untuk pagi tu, dan teruskan lagi hiburan kita untuk pagi tu, santai hujung minggu, berdua lebih baik. So FM, sehati sejiwa.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Al-Quds Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang, sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota

0: Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, seperti biasa untuk jam yang pertama dalam Selamat Pagi Sarawak, kita nak mengembalikan aura pagi luhur dari hati. Dan untuk pagi itu, kita nak bersama dengan Ustazah Hajah Rokayah yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Sehat untuk pagi itu Ustazah?
3: Ya, Alhamdulillah sihat.
2: Okey, pagi tu Ustazah. Jangan bising gila seorang-seorang saya tu Ustazah.
3: Solo aja.
2: Oh, solo aja tu pagi tu. Jadi untuk perkongsian kita dalam aura pagi, tajuknya adalah salam mengeratkan persaudaraan. Gini perkongsian kita. Silakan Ustazah.
3: Okay, terima kasih DJ yang bertugas, saudara pendengar, muslimin muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita berkongsi berkaitan dengan salam. Kita setia maklum Islam adalah agama yang amat menitik berat nilai-nilai persaudaraan, berukhuwah, bersilaturahmi, saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Sekiralah kita apa status dan pangkat kita. Salah satu cara menyemai rasa kecintaan dan keharmonian antara sesama Muslim tu ialah melalui ucapan salam. Mengucap salam tu bukanlah sekadar ketua satu ucapan biasa ataupun sapaan saja, tetapi satu ucapan doa untuk kesejahteraan kepada sesama Muslim. Salam adalah penghubung antara hati-hati yang beriman dan menyemai rasa kasih sayang, saling hormat menghormati tadi sesama Muslim dan mengelak rasa bangga diri, sombong, ego dan sebagainya lah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud orang yang terbaik di antara kamu adalah yang pertama memberi salam. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal itu. Baginda tidak menunggu orang lain memberi salam. Bahkan bagindalah yang memulakan salam tanpa mengira darjat ataupun status seseorang. Maksudnya Nabi itu beri salam dan sekira apa status orang itu. Orang berpangkat kah, orang biasa kah, orang miskin kah, orang bawahannya kah. Maka bila berjumpa Rasulullah lah yang memulakan salam. Itulah satu contoh yang terbaik kita selaku umat Muhammad SAW. Melalui ucapan salam, kita mulakan salam perkenalan sebenarnya dengan seseorang. Sehingga ianya menjadi penyambung ukhuwah dan mengerat persaudaraan. Ketopang mula-mulanya adalah dengan ucapan salam. Namun demikian dalam kita tu memulakan salam, mengucap salam, kita perlulah menjaga adab-adabnya. Antaranya lah, bila kita ucap salam, ucaplah dengan penuh keikhlasan. Bukan sekadar ketua satu formaliti ataupun sambil lewat aja sapaan. Salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita dengar orang kum aja di hujung. Maksudnya, ucapkanlah salam tu dengan sempurna, dengan jelas. Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Ataupun lebih sempurna lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila kita dah ucapkan salam, maka jawablah yang lebih baik. Kalau orang ucap sepatah kata orang, lebih baiknya kita tambah 2-3 patah. Maksudnya bila orang bagi salam, Assalamualaikum, jawablah Waalaikumsalam sekurang-kurangnya. Ataupun lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sebagai satu penghormatan antara sesama Muslim. Jadi kesimpulannya, amalan salam tu bukanlah sekadar satu sapaan biasa tapi penuh dengan manfaat. Menyebar kasih sayang, mengerat ukhuwah sesama Muslim. dan mengikis nilai-nilai yang kurang elok lah, sombong, ego dan sebagainya. Oh. Jadi sama-samalah kita mengamalkan sunnah tu. Jangan kedekut ketuan, jangan berat mulut untuk memulakan salam. Rasulullah SAW mengingatkan kita juga, sebesar-besar tawadu adalah mereka yang memulakan salam. Salam bukanlah sekadar sapaan biasa, tetapi satu doa dan bukti kerendahan hati seorang Muslim. Jadi mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada pagi itu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang telah pun Ustazah kongsikan, sedikit membawa manfaat untuk pendengar dan juga saya di Konti Sarawak FM untuk pagi itu Ustazah. Oh. InsyaAllah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak Ustazah.
3: Sama-sama.
2: Ya, selamat berhujung minggu untuk kita Ustazah.
3: Ya, sama-sama.
2: Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Nyaman kopi ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah.
5: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
4: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Jangan.

0: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okey, talian khidmat masyarakat kita, kita bukakan sekarang. Kita orang boleh hubungi 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian tu kita buka sampai pukul 7 pagi. Dan macam biasa, selalu yang kita madah nak, kita nak ingatkan untuk kita orang semua, pastikan kita orang dah siap-siap dengan berita keluarga kita orang ya. Isinya kita orang dah tulis, kita takut kelak mohon main hafal macam ni aja, takut ada yang tercicir kelak, takut si jelas dan si sampai berita keluarga. Dan sikit je lagi masa kita on call lah, mungkin boleh kecilkan sikit radio kita on di belakang ataupun tutup untuk mengelakkan bunyinya bergema dan suara yang bulang. Okey, takut kelak mengganggu kelancaran kita orang nak macam berita keluarga ya. Okey guys, jadi sekali lagi kita wawarkan 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian tu kita buka sampai pukul 7 pagi tu kelak. Dan untuk berita keluarga

Ya tu, niasik semestinya tentang berita kematian. Kita pun nak cari waris, cari wali pun boleh juga. Untuk pagi tu, mungkin ada ahli keluarga ataupun saudara mara kita orang yang sakit tenat, kita orang boleh kongsikan nerusi talian tu waktu tu di 082-245-7000 dan 082-245-8000. Kita akan kembali lagi selepas tu, ada lagi perkongsian yang kami kongsikan bersama dengan anda untuk pagi tu. So jangan ke sini, terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak, #KingPagiKita.

0: buat Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, sudah pun 6.53 minit pagi dalam slot Berita Keluarga. Dari 6.45 sampailah ke pukul 7 pagi. Masih lagi bertemankan dengan kami, Bab Dudu. Dan ditemani oleh Minion.
2: Hello.
1: Sampai pukul 10 pagi, Minion. Oh. Alright, jadi untuk pagi tu, ada sikit perkongsian yang kami nak share bersama dengan kita orang. Andai katalah dalam seharian tu, kita orang tengah mula aktiviti ataupun rutin seharian kita orang, kebiasaan kita orang untuk hujung minggu, tiba-tiba lah dia nak adalah unknown call ataupun panggilan yang si dikenali telefon kita orang. Apa yang kita orang selalu lakukan? Adakah kita orang si nyaut ataupun kita orang layan juga ataupun kita orang pun ada cara diimpun? Okey, jadi top perkongsian yang kami petik daripada mstar.com.my. Tapi kebiasaannya lah nak, oh, memang kita si akan angkat nombor yang kita si kenal, nak? Jadi biar kita dengar kita tu, nusi mstar.com.my, situasi nak macam tu, ia akan membimbangkan lagi kepada golongan yang kurang arif mengenai teknologi, sebab sidanya pun mungkin si sedar panggilan ataupun mesej yang diterima ya sebenarnya adalah cubaan penipuan. Jadi ada seorang wanita, Nuraisyah Samsudin, yang berkongsi satu tip mudah yang boleh diamalkan ketika menerima panggilan daripada nombor yang si dikenali tu. Dan katanya, orang ramai dinasihati untuk si terus bercakap. Sebaik sahaja mengangkat panggilan dan membiarkan pihak di sebelah nun tandasnya dulu bersuara. Muntang bunyi robotnya, ada sesuatu di sana. Kata yang ada nak, kalau dia tak cakap dan terus letak, anda sekat saja nombor itu. Penyenayah kini tu naonya senang. Yang boleh nyimpan data suara kita orang untuk menipu orang lain, terutamanya insan terdekat anda. Tu apa yang dikongsikan menerusi threads. Jadi, walaupun benda tu hanya kelihatan mudah, langkah berkenaan boleh menjadi salah satu cara mudah untuk lebih berhati-hati ketika menerima panggilan mencurigakan. Jadi khas untuk kita orang yang sedang mendengar pada waktu, kita orang dinasihatkan supaya si memberikan maklumat peribadi, nombor akaun bank, kata laluan ataupun kod pengesahan pada mana-mana individu yang kita orang si kenal yang menghubungi kita orang secara tiba-tiba. Ingat, biasakan kelakar, jangan kelakar dulu masa jawab panggilan yang si dikenali itu, angkat dan terus tekan mute sampai orang belah nun berkelakar dulu, okay? Jadi apapun, semoga bermanfaat untuk perkongsian pagi itu, untuk jam yang pertama yang kita petik daripada mstar.com.my. Panjang-panjangkan lagi pada ahli keluarga anda. Alright, jadi tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi, dan selepas ia kita ada hari ini dalam sejarah. Bab akan kembali untuk jam yang kedua, guys, untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak #geng pagi. Kita bertemankan dengan Bab dan juga Minion.
2: Hello.
1: Sampai pukul 10 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: RM1 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Andrew McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesekstevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supukson Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, untuk info cuaca kita, kita nak mengetahui macam ni keadaan laporan cuaca kita untuk tempoh 12 jam tu. Jadi kita terus nak bersama dengan pegawai dari Met Malaysia Sarawak, iaitu Encik Iskandar di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Encik Iskandar.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, jadi untuk laporan cuaca kita untuk pagi ini, silakan dengan laporannya.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak buka kuasa dari pukul 7 pagi pada 11 Oktober 2026. Dia mulakan dengan cuaca pagi, hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Kuching dan Mukah. Beralih pada cuaca petang, diramalkan ribut di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk bahagian utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Okey, laporan daripada Cik Iskandar. Jadi, shift habis pukul 8 kan?
2: Ya, yeah, betul.
1: Rasa-rasanya nak sarapan apa pagi ni, Cik Iskandar?
2: Kan Mak rasa nasi lemak lah. Lokal-lokal.
1: Okey, baik. Jangan lupa sarapan ke lah, Cik Iskandar.
2: Okey, baik.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Ku terpandang gadis jalan di kebun.
5: Datanglah rami-rami ke kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang, sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan.
4: Kemana ia pergi? Mataku tak lepas memandang mencari.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #gengpagikita.
3: Okay, #gengpagikita. Kembali bersama dengan kami, Bob Adudu, ditemani oleh Minion untuk pagi talk.
4: Oh, hello Papagena. Tule bela con la papaya.
3: Sampai pukul 10 pagi. Baik, untuk jam yang kedua tu, kami ada satu perkongsian berkenaan dengan berita keluarga. Baik, adalah dimaklumkan bahawa Hajah Rokiah binti Hajah Rokiah binti Haji Taha, kakak kepada Datuk Haji Misnu bin Haji Taha, telah kembali ke Rahmatullah pada 11 Oktober 2026 jam 2.38 minit pagi di Hospital Jantung Semarahan. Jadi jenazah akan diuruskan di rumah kediaman beliau di Jalan Merdeka dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tupong Kuching. Kita ulangi isi beritanya. Adalah dimaklumkan bahawa Hajah Rokiah binti Haji Taha, kakak kepada Datuk Haji Misnu bin Haji Taha, telah kembali ke Rahmatullah pada 11 Oktober 2026 jam 2.38 minit pagi di Hospital Jantung Semarahan. Jadi jenazah akan diuruskan di rumah kediaman beliau di Jalan Merdeka dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tupong Kuching. Jadi salam takziah daripada kami di Sarawak FM. Okay guys, untuk trending
5: Sarawak FM.
3: Terima kasih AI saya untuk pagi tu. Jadi trending kita untuk pagi tu ada sikit perkongsian yang kita petik dari thevocate.com. Kisah tu ni agak tular je lah, berkenaan dengan ada seorang influencer dengan confidentnya tu, dengan produk tu. Kita nak kongsikan bersama dengan anda, yang mana seorang influencer yang dari Indonesia, mungkin no yalah, kata orang sidak di Indonesia memang kenalannya, tapi kita di situ memang agak kurang kenal lah. Telah memuat naik ada sikit video menyatakan bahawa kempen boikot barangan sidaknya pun hanyalah benda yang sia-sia. Dan yang ambil contoh macam santan kelapa, menurutnya 98% daripada bahan mentah itu diperbuat daripada kelapa di Malaysia adalah dari Indonesia. Dan yang menegaskan, nah, satu lagi fakta lucu dari Malaysia, mereka acah-acah nak boikot santan, katanya Manda, padahal 98% bahan mentah kelapa itu dari Indonesia, katanya Manda. Lagi sebuah syarikat santan Malaysia terus membalas, hai, kami dari tut produk dari Malaysia, ya, kami mempunyai santan sawit hampir 10 tahun, menjawab kepada apa yang video yang nyamuat naik tu tadi. Ya, yeah, Madah tadi no, mungkin di Indonesia masih lagi sibuk memadamkan api yang terbakar ataupun kebakaran. Kami di Malaysia sibuk mencipta inovasi baharu. Ya, daripada syarikat yang tadi menjawab kepada video yang tular oleh influencer tu. Dan di ruangan komen, netizen mempersoalkan kena sampai macam tu sekali. Saya ingatkan yang menunjukkan tahap pengetahuannya yang agak rendah. Tidak mengetahui bahawa produk santan sawit yang sudah lama bertapak di Malaysia. Dan ada juga netizen tinggal komen tena, oh, yang mana, alamak, dia masih belum lagi rasa cendol santan sawit. Peh, terbaiklah. Ada yang juga berkata, eh, sikkan lah, di sinun saya dah mula santan makin sawit. Jadi macam biarlah ceritanya tu, tek, daripada The Vocat. Jadi ada juga netizen lain kena influencer tu nyasik mengulas tentang isu jerebu. Ha, kan. Jadi kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi di thevocate.com.my berkenaan dengan tajuk training kita untuk pagi tu, berkenaan dengan respon kepada influencer Indonesia yang confident. Ha, macam dia ceritanya. Okey, untuk pagi tu kita teruskan lagi Ibran kita untuk santai je hujung minggu. Kita orang dah nanggar nak saya pun tajuk yang telah pun kita muat naik untuk pagi tu. Jadi filem dan babak dari filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang masih kita orang ingat sampai kini tu. Boleh share di FB Sarawak FM apa babak dan dialog yang kita orang masih ingat sampai kini tu. Mungkin macam saya nak, oh, saya dah lain. Memang tu.
0: Binatang apa dia tunggang?
3: Jadi kita orang macam ni. Boleh share dengan kami di FB Sarawak FM untuk pagi tu. Okay, so FM Sati Sejiwa. Trending.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan.

Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas Kota

0: sediakan peralatan kecemasan, letak dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil di tempat yang selamat atau ke dalam bekas kalis air. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Sila berpindah bila diarahkan. Hubungi pihak polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam untuk bantuan kecemasan. Akhir sekali, jaga keselamatan diri dan keluarga semasa banjir.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bebas dari penilaian orang. Macam ni orang mikir tentang kita, macam ni orang nangga kita, macam ni orang kelakar beloya hal kita tu, nak bercerita hal kita. Si penting benda ya. Sebab apa? Mulut orang eh, apa dipikir orang eh, kita si dapat nak nutup. Si dapat kita hep hep hep hep tutup mulut kau. Si boh kau nak berbunyi kena yangan aku. Ah, si dapat kau eh, tudung leci dapat ditutup, tudung periuk dapat ditutup, tapi mulut manusia kita nak nutupnya. Ai si boh aja nutup tak mulutnya, nak dalam palaknya. Dapat kita nak macam nutup suis lampu, ketak ketek lalu tutup.

dalam palaknya saatnya si berfikir nak jahit-jahit, nak bagus-bagus ke apa-apa. Siap nak kita kontrol dalam palak orang ya. Ha, sebab pialah adik kakak, untuk slow refleksi hari tu, yang madam mau madah dengan semua, kita tu siap nak kontrol apa nak dipolah orang, apa nak dipikir orang, apa nak dicakap orang. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Diri kita pun. Apa yang kita nak jadi dengan diri kita? Ya, yang kita boleh kontrol. Orang boleh molah kita marah, orang boleh molah kita sedih. Yes, kita manusia biasa, memang kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa sedih. Tapi lepas ya, tindakan kita bila kita rasa sedih, rasa marah, ya ya, sangat penting. Kita mesti tahu macam ni nak kawal supaya kita si menyesal. Jadi adik kakak, nya ibarat macam angin lah ho. Angin tu nya suka hatinya aja nak menuju ke arah ni nya nak bertiup. Wa ima bunyi ribut kedak apa? Bunyi ribut macam ni ya, nya siapa nak membantu. Bunyi vung dari situ nak, nya si akan mengubah arah angin. Sebab arah angin tu jangan ikut palaknya pun. Sama juga dengan kita. Kita ngikut palak kita. Jadi apa yang orang fikir tentang kita, kita siapa kawal. Yang paling penting, kita dengar apa yang orang fikir dengan kita. Mesti bagus kita cuba untuk usaha baguskan diri, berubah supaya kehadiran kita tu adalah kehadiran yang melengkapi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya terus kita blok apa daripada orang tu, alus kita mana? Eh, macam daripada madam, eh, bahaya. Kita ragu dengan orang, kita pola palak tampun. Si jual alu kita tak molah benda yang nyakitkan hati orang. Ha, jadi apa nak daripada orangnya, kita siapa nak kawal, kita siapa nak tutup. Tapi kita dengar dan kita hadam. Nak ni yang kita boleh ubah untuk jadikan kita tu orang yang lebih baik. Ha, kita ubahlah. Bukannya kita tu nak belandaskan apa daripada orang. Orang ada, oi kau bagus mula cantuk pola lah. Tapi mungkin kita tahu kudurat kita si ada. Janganlah kita mula. Ya akan nyeksa diri kita pun. Jadi adik kakak, hari tu hidup ikut nilai diri kita pun. Bukannya semata-mata pandangan orang lain. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Okey, Sati Sejiwa di Sarawak FM. Minit-minit yang terakhir untuk jam yang kedua, guys. Kita orang masih lagi bersama dengan kami, Bab Adudu. Ditemani oleh Minion Tok Pagi Tok.
1: Oh, hello, Papa Gena. Tule bela kon la papaya.
0: Yes. Jadi, untuk Pagi Tok Jua, ingin kita nak kongsikan. Mungkin ada yang mengikuti kisah kembangan daripada apa nama selebriti tanah air kita berkenaan dengan Bella Astilah, sudah pun sah menjadi isteri kepada Syed Saddiq dengan sekali lafaz sahaja, guys. Jadi toklah saya rangka dah, oh dak kawan-kawan saya, huf nang dak ibu kata nyempun nak ya apa nama status di media sosial di WhatsApp, ya Allah, nang si sabar-sabar nak mengikuti perkembangan daripada Bella Astilah dengan Syed Saddiq tu. Jadi apa pun tahniah kepada dua pasangan tu, Bella Astilah dan juga ahli parlimen MUAH Yang Mohamad Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, akhirnya selamat disatukan sebagai suami isteri dalam majlis perkahwinan ataupun pernikahan yang berlangsung. Dan majlis yang diadakan di Menara 118 itu menyaksikan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri menyempurnakan upacara akad nikah pasangan berkenaan. Jadi pasangan tersebut dinikahkan dengan sekali lafaz sahaja pada jam 10.40 pagi dengan mas kahwin sebanyak RM500, guys. Dan selain daripada penggiat seni, majlis berkenaan turut dihadiri beberapa tokoh politik tempatan, antaranya bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahdi Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, serta bekas Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan apapun, rata-rata tetamu yang hadir mengenakan busana serba putih selaras dengan konsep perkahwinan berunsurkan Arab dan Islamik yang dipilih atas permintaan keluarga. Dan sidangnya Tok pun turut macam menganjurkan kenduri rakyat di MUAH Johor pada 25 Oktober Tok kelak, diikuti di Kota Kinabalu Sabah pada 31 Oktober Tok kelak. Jadi dari kami di Sarawak FM mengucapkan tahniah Tok kedua pasangan Tok, yang berhormat Syed Saddiq dan juga Bella Astilah. Okey, Pagi Tok, kami dah belajar sikit lagu daripada Afiq Syazwan, Kepuk-kepuk, untuk anda mungkin yang melangsungkan perkahwinannya pada hari tu, ada yang pergilan ke hari tu, mungkin boleh share-share juga. Okey, jadi kita doakan selamat dan menjadi raja sehari, dan semoga bahtera yang di apa kata orang di layar itu membawa ke penghujungnya, ke jannah. Dan semoga kata orang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat pukul 8 pagi kita akan singgah ke Kota Media untuk ikuti ringkas 8 pagi. Bab akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak. #KingPagiKita. Nyum

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.